0: Bilah jalah. Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
1: Kaget aku.
0: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
1: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
0: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti.
2: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
4: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing ndelok. Hehe, nyapa we dek? Aja corat-corat ning kono.
5: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada pasal 275 ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
0: Kamu udah siap belum? OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
6: Di era digital ini ponsel selalu di tangan, tapi saat mengemudi nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.

0: kebakaran. Tolong, ya Allah, kebakaran. Tolong. Aku pengen telepon pemadam. Gak ngerti nomornya piye iki, ya Allah. Tolong, kebakaran. Tolong.
1: Stop, Pak.
2: Iya,
1: sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
2: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
1: Oh, iya, Pak. Iya.
3: Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa, hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
5: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
6: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
7: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
6: Oh jangan dong, itu disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
8: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
9: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
10: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
9: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
10: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
9: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
10: Wah, baru tahu nih, mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
11: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.

0: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.
1: Le, sisaki aku cita lo piknik.
2: Nggih, Mbah, atau satos. Lah benjang nitih apa to, Mbah?
1: Anu, bis wisata le.
2: Niku ten sar-sarate lho, Mbah, bis pariwisata niku.
3: Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: spesialnya tak tinggal di sini. Gojo lali, aku disurati yo.
1: Walah mbah, mbah piking ning sarangan sedina ora enak ya dadak nangis.
0: Tes, tes. Cek, cek. Siji, loro, telu.
1: Enten apa to, mbah? Kok cak cek cak cek. Tas, tes, tas, tes.
0: Iki lho, Le. Aku arep ngekei pengumuman.
1: Pengumuman? Pengumuman apa to, mbah?
0: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
1: Pun monggo, jenengan sing nyukani pengumuman, mbah.
0: Anu, Le. Aku wedi terus dredeg ora wani kowe wae.
1: Oh alah, pun bunti kertasnya. Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi. Pun mbah, pemanis tak waco. Lah nopo kok jenengan dredeg ni wau? Kan mboten bisa piantun.
0: Anu le, aku ki dredeg rego ora iso maca.
2: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan

0: dan dirungokke Radio Suara Madiun sing gelombangé 93 FM.
1: Kita jadi olahraga kemana nih? Alun-alun Kota Madiun atau ke Bantaran?
2: Kan hari ini hari Minggu, kita ke Bantaran aja ya, sekalian Car Free Day.
3: Oke deh, berangkat.
1: Aku udah selesai olahraga nih. Gimana kalau kita ngobrol dulu sambil makan-makan enak, terus nunggu sunset deh.
2: Aduh, kebiasaan deh kamu tuh. Olahraga 50 menit, terus makannya malah 5 jam.
3: Dasar,

0: By the way, jadi kangen gak sih suasana Kali Bantaran yang dulu sempat viral di mana-mana itu loh? Bener-bener, karena sekarang musim hujan, jadinya penuh air deh sungainya. Kita jadi gak bisa duduk-duduk di tengah sungai waktu surut kayak dulu.
1: Bener banget, aku juga kangen sama orang yang jualan di tengah-tengah sungai Bantaran itu loh. Bener-bener kita itu dulu duduk-duduk sampai bawa karpet di tengah sungai.
2: Tapi sekarang sungai malah memakan banyak korban ya.
3: Sungai bukanlah tempat untuk beraktivitas. Tetap waspada dan mari minimkan orang hanyut di musim penghujan.
4: Aduh, gimana nih bro? KTP-ku belum elektronik dan juga udah mati setahun. Mau ngurus kebentur jadwal kerja, mana gak sempat ngurus lagi. Solusinya gimana ya?
5: Aduh bro, makanya kamu yang up to date dong. Sekarang itu udah ada solusinya. Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun punya layanan mobil keliling yang bisa melayani masyarakat untuk mengurus KTP dan administrasi kependudukan lainnya.
4: Terus, aku bisa mencari pelayanan mobil keliling di mana bro?
5: Kamu coba akses situs website capil.madiunkota.go.id atau kamu bisa lihat di YouTube sama di Facebooknya bro. Di situ udah dipampangin jadwal serta tempat pelayanan di seluruh wilayah Kota Madiun yang meliputi 3 kecamatan dan 27 kelurahan di Kota Madiun.
4: Wow, keren. Jadi kita bisa lihat jadwalnya di website dan sosial media ya.
5: Betul sekali, informasi layanan mobil keliling dapat diakses melalui website resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun atau melalui sosial media pemerintah Kota Madiun.
4: Bagi warga Kota Madiun yang hendak mengurus pelayanan administrasi kependudukan, antara lain KTP elektronik, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain, kami tunggu kehadiran Anda di layanan mobil keliling Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Pelayanan kami gratis, tis-tis!
6: Badai temunti, Mbah.
7: Alah, arep melayu-melayu kilo, le?
6: Walah, Mbah. Pon sepuh kok pelayan, nai.
7: Iki lho, le. Mbah ben gak obesitas.
6: Obesitas, Mbah. Udu obesitas.
7: Ya kuwi le, maksudnya.
8: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.

0: Eh, minggir. Minggir, Shay.
1: Lah, bapak elu sing salah. Kok iso elu aku sing diklakson? Karepe opo, rek? Bagi pelanggar akan dijerat Pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
2: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
3: Apa yang sahabat lakukan jika mendengarkan suara ini?

0: jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan Street Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.
2: Akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, ini dia. Untung aku bawa korek.
3: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Apanya besar. Dan tuh, lihat daun-daun yang terbakar juga terbang semua. Wah, ke kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran. Tolong, kebakaran.
4: Sen, iya iki Sen. Apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
3: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
5: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun.
6: Ya. Di jalan apa? Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya.
5: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
7: Berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call, nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari. Dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.

0: BBL Radio Suramadion.
1: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut riset Das Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon.
2: Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa.
1: Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
3: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera.
4: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. sedan, pick-up, dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil, dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar, dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota.

masih banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang aku beli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
1: Mana Don, HP barumu yang harga 20 juta itu?
0: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
1: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen. Wih, keren HP barumu, Don.
2: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
0: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.
3: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
4: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
3: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
4: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
3: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
4: Betul sekali.
5: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
6: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
7: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
8: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
7: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
8: Ngono yo le. Meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.

0: dengarkan
1: 93 FM
0: LPPL.
1: LPPL
0: Radio Suara Madiun.
1: Radio Suara Madiun.
0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
2: Di radio kok ya ini?

0: saniki 24 jam nonstop tenane le. Lagi tenan to, Mbah? Saniki Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias nonstop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam nonstop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Nek ngene iki gelombang 93 FM-e ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.
1: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang. Hentikan. Laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.

Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduannomor.id.

0: RBBL Radio Suramadiun.
1: Mas, piye kabare? Lak podo sehat kabeh to? Aku dulumu sing ning Kalimantan sik kelingan ora.
2: Nduk,
3: napa, Mbah?
2: Iki lho, Nduk. Kok enek wae ngene iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora dudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
3: Pun, Mbah, mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
2: Penipuan piye to, Nduk?
3: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
4: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
2: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu ning kono.
5: Kamu yang lagi siap-siap naik motor. Helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Oi, kawan. Kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2000,

Bagi petugas Dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi KD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi KD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351 454 301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.

0: Iki wayahe goyang dangdutan, Mbok.
1: Lah kok penak juragan?
0: Yo penak, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Mbok.
2: Sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
3: Berangkat.
4: Mau kemana toh Jeng? Kok buru-buru amat?
3: Loh.
4: Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
3: Oh, posyandu.
4: Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ gak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting. Sosialisasi gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9.7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Istau, ayo dan budal, ikuti program pemerintah.
3: Yo, sek, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
4: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
5: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.

inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: alah, piye kayak ngene iki. Tak Jawa kabeh tidake.
1: Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
0: Wes, nek-neki aman tenan.
2: Sampahe tak buang sini ayalah, mumpung gak ada orang.
3: Ambune kok ora enak men to ya? Ambu apa ya iki ya? Lah, kok enak sampah to ya? Iki sing gua sembarang sapa ya? Le, awakmu to sing gua sampah iki.
2: Loh, kok ngerti, Mbah?
3: Ya ngerti to, Le. Kone sampah ki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab iso ngrusak lingkungan lan kesehatan.
4: Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan.
3: Wes, saiki ojo dibalain dah yole. Ora tete kok tulisan telele.
2: Nggih, Mbah. Ampun.
4: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
5: Buang sampah sembarangan, no way.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong aku iki.
2: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
3: Wis, ngomong ibu e gak ngerti, mangan kupiti, aku ngomong telu wae lah.
4: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.

0: Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi SiCaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi SiCaker melalui link sicaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silahkan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin SiCaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi SiCaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sicaker.madiunkota.go.id.
1: Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sicaker.madiunkota.go.id.
2: Laper deh, jadi pengen beli mie gak sih?
3: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
4: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
3: Aduh maaf, gimana ini?
4: Eh kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
3: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
5: Eh jangan deh, kasihan sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
4: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus kita cari botol atau kardus, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
3: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
4: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.

0: anakku nangis dari tadi, rewel. Entah apa terus nih.
1: Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
3: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi.
2: Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
3: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
5: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Wih, ngene lak beres toh, tak obongi kafe sampai bentar sih.
1: Jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Mei? Beberapa di antaranya adalah 24 Mei 1884, penemuan telegraf elektrik. Telegraf elektrik untuk kali pertama digunakan oleh Samuel F.B. Morse sebagai penemu telegraf adalah orang pertama kali yang menggunakannya dengan mengirim telegram dari Maryland ke Washington D.C., Amerika Serikat. Selanjutnya, 24 Mei 1941, kelahiran Bob Dylan. Robert Allen Zimmerman di Duluth, Minnesota, Amerika Serikat pada 24 Mei 1941. Dia lantas dikenal sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, dan penyair dengan nama panggung Bob Dylan. Bob Dylan bisa disebut sebagai musisi besar di Amerika Serikat. Majalah Rolling Stone juga menempatkan dirinya di urutan kedua dalam daftar musisi paling hebat sepanjang masa.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek-klik ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung, dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedeluarsa belum melewati masa kedeluarsa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
5: Suara Madiun 93 FM.
6: Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong ngapu iki.
7: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
8: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mangan kupiti, aku ngomong telu wae lah.
9: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat. Wes, ngene lak beres tau, tak obongi kafe sampai bentar resik.
10: Jangan ya.
9: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman. Ayo dengar Suara Madiun.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh, maaf. Gimana ini?
0: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Eh, jangan deh. Kasihan sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
2: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya, dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Jantung. Jantung adalah organ berotot yang ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan. Meski kecil, perannya sangat vital. Jantung bertugas memompa darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan sel, sekaligus membuang karbon dioksida serta zat sisa metabolisme. Struktur jantung terbagi menjadi 4 ruang. 2 ruang atas disebut serambi atau atrium, dan 2 ruang bawah disebut bilik atau ventrikel. Atrium menerima darah, sementara ventrikel memompanya keluar. Aliran darah ini diatur oleh katup jantung yang berfungsi seperti pintu satu arah agar darah tidak berbalik. Setiap menit, jantung orang dewasa berdetak sekitar 60 hingga 100 kali. Bayangkan, dalam sehari jantung kita bisa berdetak lebih dari 100 ribu kali dan memompa sekitar 7.500 liter darah. Pekerjaan luar biasa ini berlangsung terus-menerus bahkan saat kita tidur. Selain itu, jantung juga memiliki sistem listrik alami. Impuls listrik yang muncul dalam simpul khusus membuat jantung berkontraksi secara teratur. Inilah yang menghasilkan detak jantung yang bisa kita rasakan di pergelangan tangan atau dada. Kesehatan jantung sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Pola makan tinggi lemak jenuh, kurang olahraga, merokok, dan stres bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Penyakit ini merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Karena itu, menjaga jantung sehat adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup. Cara sederhana menjaga jantung antara lain dengan berolahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, menghindari rokok dan alkohol, serta mengelola stres. Bahkan, aktivitas ringan seperti berjalan kaki 30 menit sehari sudah cukup membantu menjaga jantung tetap kuat. Yang menarik, jantung juga sering dikaitkan dengan simbol cinta dan perasaan. Meskipun sebenarnya emosi dikendalikan otak, jantung tetap menjadi lambang universal untuk kasih sayang dan kehidupan. Mungkin karena detak jantunglah yang paling terasa ketika kita merasakan emosi kuat seperti jatuh cinta atau cemas. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: gabus nyangkut di jaring.
1: Cakep!
0: Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

0: sebagai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Udang. Udang memiliki anatomi yang berbeda dari kebanyakan hewan lain. Dan salah satu ciri paling menarik adalah letak jantungnya. Organ penting ini berada di bagian kepala, bukan di tubuh atau perut seperti pada banyak organisme lain. Susunan tubuh udang membantu menjelaskan mengapa posisi tersebut justru efisien bagi kehidupannya di air. Bagian kepala udang terdiri dari sepalotorak, yaitu gabungan kepala dan dada yang terlindungi oleh karapaks keras. Di dalam ruang inilah jantung berada, bersama dengan organ penting lain seperti insang, sistem saraf utama, dan beberapa bagian sistem pencernaan. Penempatan jantung di sepalotorak memudahkan darah dipompa ke seluruh tubuh, termasuk ke kaki jalan dan kaki renang yang terus bergerak. Karena ukuran tubuh udang relatif kecil, jantung yang berada di kepala membuat distribusi oksigen berlangsung cepat dan merata. Seperti kerabat dekatnya dalam kelompok krustasea, udang memiliki sistem peredaran darah terbuka. Artinya, darah tidak mengalir melalui pembuluh tertutup seperti mamalia, tapi bergerak bebas di dalam rongga tubuh. Jantung hanya bertugas memompa cairan tubuh agar terus bersirkulasi melewati insang dan jaringan lain. Meski terdengar sederhana, sistem ini sudah sangat sesuai untuk ukuran tubuh udang yang ringan dan fleksibel. Letak jantung di kepala juga terkait dengan perlindungan. Karapaks udang cukup kuat untuk menjaga organ vital dari benturan dan pemangsa. Karena kepala adalah bagian yang jarang terkena gerakan tajam seperti ekor, posisi jantung di sana dianggap lebih aman. Selain itu, posisi tersebut membuat koordinasi antara pernapasan dan peredaran darah menjadi lebih efisien karena insang juga berada di bawah karapaks. Fakta ini sering mengejutkan banyak orang karena secara kasat mata, kepala udang lebih terlihat seperti tempat mata, antena, dan mulut. Padahal di balik cangkang kerasnya, terdapat sistem organ yang padat dan terorganisasi. Ketika udang dimasak, bagian kepala memang tampak lebih besar dan penuh cairan. Cairan tersebut berasal dari jaringan dan organ internal yang sebagian besar berpusat di sepalotorak. Pengetahuan mengenai letak jantung udang membantu memahami bagaimana hewan ini beradaptasi dengan lingkungan perairan. Dengan sistem peredaran sederhana dan posisi organ yang terlindungi, udang dapat bergerak cepat, menyelam, dan melakukan manuver tajam tanpa mengorbankan fungsi tubuhnya. Struktur tubuh yang ringkas dan efisien ini menjadi salah satu alasan mengapa udang berhasil bertahan sebagai kelompok hewan yang sangat beragam dan tersebar luas di berbagai habitat air.
2: Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
2: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
3: Hei, itu ki, gak ratus kok orang dipateni kerane. Oke, boros banyak tolele.
4: Nggih, mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air, karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Kantung empedu. Kantung empedu berbentuk seperti buah pir kecil dan terletak di bawah hati. Tugas utamanya adalah menyimpan dan memekatkan empedu, yaitu cairan berwarna kehijauan yang dihasilkan oleh hati. Cairan ini sangat penting untuk memecah dan melarutkan lemak sehingga tubuh dapat menyerapnya dengan baik. Saat kita makan makanan yang mengandung lemak, kantung empedu akan bereaksi. Organ ini berkontraksi dan melepaskan empedu ke dalam usus 12 jari. Empedu bekerja seperti sabun pencuci pada piring berminyak. Tanpa empedu, lemak sulit terurai dan tubuh akan kesulitan menyerap nutrisi yang terdapat di dalamnya. Yang menarik, kantung empedu bukan penghasil empedu, melainkan gudang penyimpanan. Hati bekerja terus-menerus memproduksi empedu, sedangkan kantung empedu menyimpannya hingga tubuh membutuhkan. Ketika makanan berlemak masuk, kantung empedu segera mengirimkan empedu dalam jumlah yang sesuai. Namun, meskipun terlihat sederhana, kantung empedu dapat mengalami masalah. Salah satu yang paling sering terjadi adalah batu empedu, yaitu endapan keras yang terbentuk dari kolesterol atau pigmen empedu. Batu ini bisa menyebabkan nyeri perut hebat, mual, atau bahkan infeksi jika menyumbat saluran empedu. Selain batu empedu, ada juga kondisi peradangan kantung empedu yang disebut kolesistisis. Penyakit ini biasanya muncul karena penyumbatan batu empedu dan menimbulkan rasa nyeri yang cukup intens di sisi kanan atas perut. Untuk menjaga kantung empedu tetap sehat, Anda bisa memulainya dari pola makan, mengurangi makanan berlemak tinggi, menjaga berat badan ideal, serta mengkonsumsi makanan kaya serat dapat meringankan kerja kantung empedu. Hindari pula kebiasaan makan tidak teratur, karena hal ini dapat mengganggu cara kerja empedu dalam membantu pencernaan. Meskipun begitu, ada orang yang bisa tetap hidup normal tanpa kantung empedu. Jika kantung empedu harus diangkat karena masalah kesehatan, empedu dari hati akan langsung mengalir

ke usus. Namun, pencernaan lemak menjadi lebih sensitif, sehingga penderita biasanya perlu menyesuaikan pola makan mereka. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
1: Hah? Apa-apa?
0: Beli jajan sama minum.
2: Selamat datang, selamat berbelanja.
0: Beran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
1: Maruk.
0: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
1: Oke deh.
0: Bawa tas belanja nggak, Kak? Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh. Totalnya 100 ribu ya.
1: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
2: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang.
3: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

0: inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Hidung. Hidung adalah bagian penting dari sistem pernapasan dan juga alat indera penciuman manusia. Setiap hari, kita menghirup ribuan liter udara melalui hidung tanpa menyadarinya. Saat udara masuk, hidung menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara sebelum diteruskan ke paru-paru. Dengan begitu, udara yang sampai ke tubuh menjadi lebih bersih dan nyaman untuk dihirup. Di dalam hidung terdapat rambut halus dan lendir yang berfungsi menangkap debu, kuman, dan partikel kecil dari udara. Inilah sistem penyaring alami tubuh yang melindungi kita dari penyakit. Selain itu, udara yang lewat di rongga hidung akan disesuaikan suhunya agar tidak terlalu dingin atau panas saat mencapai paru-paru. Hidung juga memiliki reseptor penciuman yang luar biasa. Di bagian atas rongga hidung, terdapat jutaan sel saraf pencium yang bisa mengenali lebih dari 10.000 jenis aroma berbeda. Ketika kita mencium bunga, makanan, atau hujan yang baru turun, molekul bau akan menempel pada reseptor tersebut. Sinyal kemudian dikirim ke otak dan otak menerjemahkannya menjadi aroma yang kita kenal. Kemampuan mencium ini juga sangat berhubungan dengan ingatan dan emosi. Pernahkah Anda mencium aroma tertentu yang tiba-tiba mengingatkan pada masa kecil? Itulah bukti kuatnya hubungan antara indera penciuman dan memori manusia. Selain untuk mencium, hidung juga membantu mengatur suara. Ketika kita berbicara, udara yang keluar melewati rongga hidung ikut mempengaruhi nada suara. Itulah sebabnya ketika pilek atau hidung tersumbat, suara kita terdengar sengau. Namun seperti organ lainnya, hidung juga bisa mengalami gangguan. Alergi, sinusitis, dan polusi udara sering menjadi penyebab hidung terasa tersumbat atau kehilangan kemampuan mencium. Untuk menjaga kesehatan hidung, penting bagi kita untuk menjaga kebersihan udara di sekitar, menghindari asap rokok, dan cukup minum air agar lendir di hidung tidak mengering. Hidung juga berperan besar dalam melindungi tubuh dari bahaya. Ketika kita mencium bau asap atau bahan kimia tajam, otak segera memberi sinyal untuk menjauh. Jadi, selain indera penciuman, hidung juga berfungsi sebagai alarm alami tubuh. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Hiwa yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: Oh alah, piye kayak ngene iki. Tanjowo kabeh tibake.
4: Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
3: Wes, nek-neki aman tenan.
5: Wiladalah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, bisa, mesti diingatkan ini.
6: Kaget aku.
5: Mau buang sampah di sungai atau Mbah?
6: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
5: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti.
7: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut Pasal 11 Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
9: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
10: Hati. Hati adalah organ padat terbesar di dalam tubuh manusia. Beratnya bisa mencapai 1,5 kg dan terletak di sisi kanan atas perut, tepat di bawah tulang rusuk. Fungsi hati sangat beragam dan vital bagi kelangsungan hidup. Dapat dikatakan tanpa hati, manusia tidak akan mampu bertahan hidup. Salah satu fungsi utama hati adalah menyaring darah yang datang dari saluran pencernaan sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Dalam proses ini, hati menetralkan racun, obat, dan zat kimia berbahaya yang masuk ke tubuh. Hati juga menyimpan energi dalam bentuk glikogen yang bisa diubah kembali menjadi gula ketika tubuh membutuhkan tenaga tambahan. Selain itu, hati berperan dalam pembuatan empedu, cairan berwarna hijau kekuningan yang membantu memecah lemak di usus halus. Tanpa empedu, proses pencernaan lemak akan terganggu dan tubuh sulit menyerap nutrisi penting. Hati juga berfungsi mengatur kadar gula darah, memproduksi protein penting untuk pembekuan darah, dan menyimpan berbagai vitamin serta mineral seperti zat besi dan tembaga. Tidak berlebihan jika hati disebut laboratorium tubuh, karena di dalamnya terdapat ratusan reaksi kimia setiap menit. Namun, hati sangat sensitif terhadap gaya hidup yang tidak sehat. Konsumsi alkohol berlebihan, makanan tinggi lemak, atau paparan obat tertentu dapat menyebabkan kerusakan hati. Penyakit seperti hepatitis, sirosis, dan perlemakan hati sering muncul akibat kebiasaan hidup yang tidak seimbang. Untuk menjaga hati tetap sehat, Anda bisa memulainya dengan cara sederhana, yaitu kurangi makanan berlemak,
7: perbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta hindari alkohol dan rokok. Olahraga rutin juga membantu hati bekerja lebih efisien. Yang menarik, hati memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Bahkan jika sebagian jaringannya rusak, hati masih bisa tumbuh kembali dan memperbaiki dirinya sendiri. Kemampuan ini menjadikannya salah satu organ paling tangguh dalam tubuh manusia. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Mei? Beberapa di antaranya adalah 24 Mei 1884, penemuan telegraf elektrik. Telegraf elektrik untuk kali pertama digunakan oleh Samuel F.B. Morse sebagai penemu telegraf adalah orang pertama kali yang menggunakannya dengan mengirim telegram dari Maryland ke Washington D.C. Amerika Serikat. Selanjutnya, 24 Mei 1941, kelahiran Bob Dylan. Robert Allen Zimmerman di Duluth, Minnesota, Amerika Serikat pada 24 Mei 1941. Dia lantas dikenal sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, dan penyair dengan nama panggung Bob Dylan. Bob Dylan bisa disebut sebagai musisi besar di Amerika Serikat. Majalah Rolling Stone juga menempatkan dirinya di urutan kedua dalam daftar musisi paling hebat sepanjang masa.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajakan aku po mbah.
2: Ayo nduk, tak jak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: pacing tebu di
1: iki le aku ning kebon
0: lah kok ning kebon to mbah nggo pacul pisan yo aja ning kono to mbah
1: ya apa to lele aku ki ning kebon arep nandur jagung.
2: Mari biasakan diri BAB di toilet.
3: Sugeng siang tetangaken kula Sastro. Nyun sewu.
4: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke. Pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
3: Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
6: Dari tadi, rewel. Enggak apa terusnya. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
7: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
6: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
8: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
6: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.

belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

Balai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

time.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Nek ngene iki terus aku ya suke iki. Wong aku iki.
2: Wah lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
3: Wis, ngomong ibu gak ngerti. Mangan kupiti, aku ngomong telu wae lah.
4: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sijaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sijaker melalui link sijaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sijaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Sijaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.
1: Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.

0: LPPL Radio Suara Madiun.
1: Minum jamu, efeknya langsung cespleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya parasetamol untuk obat sakit kepala, dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita, karena penambahan ini tidak sesuai dengan takaran atau dosis yang dianjurkan dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangan. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik, dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi BPOM masih ditemukan jamu yang dicampur dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi bisa dibayangkan ya, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebihan supaya tetap cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Informasi seputar obat dan makanan bisa hubungi Halo Bepom 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

0: Kula nuwun. Nek, le, kula nuwun. Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
1: Mau beli obat.
0: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
0: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
2: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: mari tanyakan dengan 5 O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5 O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya.
2: Walah, Mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.
3: Maaf, Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya, dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya, Pak.
2: Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu per satu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
1: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
2: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
3: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
4: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
2: Kamu?
3: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
5: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Bukankah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Mei, beberapa di antaranya adalah 24 Mei 1884, penemuan telegraf elektrik. Telegraf elektrik untuk kali pertama digunakan oleh Samuel F.B. Morse sebagai penemu telegraf adalah orang pertama kali yang menggunakannya dengan mengirim telegram dari Maryland ke Washington D.C. Amerika Serikat. Selanjutnya, 24 Mei 1941, kelahiran Bob Dylan. Robert Allen Zimmerman di Duluth, Minnesota, Amerika Serikat pada 24 Mei 1941. Dia lantas dikenal sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, dan penyair dengan nama panggung Bob Dylan. Bob Dylan bisa disebut sebagai musisi besar di Amerika Serikat. Majalah Rolling Stone juga menempatkan dirinya di urutan kedua dalam daftar musisi paling hebat sepanjang masa.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
4: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
3: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
4: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
5: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
6: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
7: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: Yuh, eh, ngene iki pas sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
1: Nggih, Mbah. Selain niku nggih kata manfaatnya lho, Mbah. Minum air putih niku.
0: Akeh manfaatnya.
1: Nggih, Mbah.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Kita jadi olahraga kemana nih? Alun-alun Kota Madiun atau ke Bantaran?
2: Kan hari ini hari Minggu, kita ke Bantaran aja ya, sekalian Car Free Day.
3: Oke deh, berangkat.
1: Aku udah selesai olahraga nih. Gimana kalau kita ngobrol dulu sambil makan-makan enak, terus nunggu sunset deh.
2: Aduh, kebiasaan deh kamu tuh. Olahraga 50 menit terus makanya malah 5 jam.
3: Dasar. By the way, jadi kangen gak sih suasana Kali Bantaran yang dulu sempat viral di mana-mana itu loh? Bener-bener, karena sekarang musim hujan, jadinya penuh air deh sungainya. Kita jadi gak bisa duduk-duduk di tengah sungai waktu surut kayak dulu.
2: Bener banget, aku juga kangen sama orang yang jualan di tengah-tengah sungai Bantaran itu loh. Bener-bener kita itu dulu duduk-duduk sampai bawa karpet di tengah sungai. Tapi sekarang sungai malah memakan banyak korban ya.
4: Sungai bukanlah tempat untuk beraktivitas. Tetap waspada dan mari minimkan orang hanyut di musim penghujan.
5: Aduh, gimana nih bro? KTP ku belum elektronik dan juga udah mati setahun. Mau ngurus kebentur jadwal kerja, mana gak sempat ngurus lagi. Solusinya gimana ya?
6: Aduh bro, makanya kamu yang up to date dong. Sekarang itu udah ada solusinya. Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun punya layanan mobil keliling yang bisa melayani masyarakat untuk mengurus KTP dan administrasi kependudukan lainnya.
5: Terus, aku bisa mencari pelayanan mobil keliling di mana, bro?
6: Nah, kamu coba akses situs website capil.madiunkota.go.id atau kamu bisa lihat di YouTube sama di Facebooknya, bro. Di situ udah dipampangin jadwal serta tempat pelayanan di seluruh wilayah Kota Madiun yang meliputi 3 kecamatan dan 27 kelurahan di Kota Madiun.
5: Wow, keren. Jadi kita bisa lihat jadwalnya di website dan sosial media ya.
6: Betul sekali, informasi layanan mobil keliling dapat diakses melalui website resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun atau melalui sosial media pemerintah Kota Madiun.
5: Bagi warga Kota Madiun yang hendak mengurus pelayanan administrasi kependudukan, antara lain KTP elektronik, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain, kami tunggu kehadiran Anda di layanan mobil keliling Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Pelayanan kami gratis, tis-tis!
7: Badai temunti, Mbah.
8: Alah, arep melayu-melayu kilo, le?
7: Walah, Mbah. Pon sepuh kok pelayan, nai.
8: Iki lho, le. Mbah ben gak obesitas.
7: Obesitas, Mbah. Udu obesitas.
8: Ya kuwi le, maksud e.
9: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
10: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Mata. Mata adalah organ penglihatan yang luar biasa. Ukurannya memang kecil, hanya sekitar 2,5 cm, tapi kemampuannya sangat menakjubkan. Dengan mata, kita bisa menangkap cahaya, membedakan warna, mengenali wajah, membaca tulisan, hingga menikmati pemandangan alam yang indah. Secara sederhana, cara kerja mata mirip dengan kamera. Cahaya masuk melalui kornea, lalu melewati pupil, yaitu lubang di tengah mata yang bisa melebar atau menyempit sesuai intensitas cahaya. Di belakang pupil terdapat lensa mata yang berfungsi memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh tepat pada retina, bagian paling sensitif terhadap cahaya. Retina berisi jutaan sel fotoreseptor yang disebut sel batang dan sel kerucut. Sel batang membantu kita melihat dalam kondisi gelap, sedangkan sel kerucut memungkinkan kita melihat warna. Dari retina, sinyal-sinyal listrik dikirim ke otak melalui saraf optik dan disanalah gambar diproses menjadi penglihatan yang kita pahami. Menariknya, gambar yang ditangkap retina sebenarnya terbalik. Namun, otak secara otomatis membalikkan citra itu sehingga kita melihat dunia dengan posisi yang benar. Proses ini terjadi sangat cepat, bahkan sebelum kita sempat menyadarinya. Selain sebagai alat penglihatan, mata juga menjadi bagian penting dari ekspresi manusia. Sorotan mata dapat menunjukkan emosi seperti bahagia, sedih, marah, atau kagum tanpa perlu kata-kata. Tidak heran jika mata sering disebut sebagai cermin jiwa. Namun, mata juga rentan terhadap berbagai gangguan. Kelelahan, kurang tidur, paparan cahaya digital terlalu lama, serta pencahayaan buruk dapat menyebabkan iritasi dan gangguan penglihatan. Penyakit seperti rabun jauh, rabun dekat, katarak, hingga glaukoma juga bisa menyerang seiring usia atau kebiasaan hidup yang kurang sehat. Untuk menjaga kesehatan mata, ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan. Konsumsi makanan kaya vitamin A seperti wortel dan bayam, istirahatkan mata setiap 20 menit saat menatap layar, dan hindari kebiasaan mengucek mata dengan tangan kotor. Satu lagi yang tak kalah penting, lakukan pemeriksaan mata secara rutin. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Suara Madiun 923 FM. 923 FM.
1: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
2: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
1: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya? Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
3: Tapi aku gak kuat lari nih.
2: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
4: Hei, minggir saya.
1: Lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
5: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

0: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Matahari adalah sebuah bintang yang menjadi pusat tata surya. Semua planet, termasuk bumi, mengelilinginya karena tarikan gravitasi yang sangat kuat. Jarak rata-rata matahari dan bumi adalah sekitar 149,68 juta kilometer atau kira-kira 8 menit cahaya. Artinya cahaya yang kita terima hari ini berasal dari matahari sekitar 8 menit yang lalu. Dari semua bintang di alam semesta, matahari adalah yang paling dekat dengan kita, sehingga tampak paling besar dan paling terang di langit. Secara ilmiah, matahari termasuk bintang berukuran kecil dalam klasifikasi astronomi, tepatnya bintang tipe G. Namun, jangan bayangkan kecil dalam ukuran sehari-hari. Diameter matahari mencapai 1,39 juta kilometer, cukup besar untuk menampung lebih dari 1,3 juta bumi di dalamnya. Matahari adalah bola gas pijar raksasa yang sebagian besar tersusun dari hidrogen dan helium. Suhu di permukaannya mencapai sekitar 6.000 derajat Celcius, sementara di inti matahari, suhunya bisa mencapai 150 juta derajat Celcius. Disinilah berlangsung reaksi fusi nuklir yang mengubah hidrogen menjadi helium, melepaskan energi dalam jumlah luar biasa besar yang memancar sebagai cahaya dan panas. Menariknya, matahari tidak berbentuk bola padat seperti planet, melainkan fluida plasma panas yang terus bergerak. Ia berotasi pada porosnya, tapi tidak secara seragam. Bagian khatulistiwa matahari berotasi lebih cepat daripada bagian kutubnya. Matahari juga memiliki aktivitas yang mempengaruhi kehidupan di bumi, seperti bintik matahari, letupan suar, dan badai matahari. Aktivitas ini dapat mempengaruhi sinyal komunikasi, satelit, bahkan jaringan listrik di bumi. Tanpa matahari, bumi akan menjadi bola es yang gelap dan tidak layak huni. Matahari memberi kita cahaya untuk fotosintesis tumbuhan, panas untuk menjaga suhu bumi, dan energi untuk siklus air. Sederhananya, kehidupan di bumi tidak akan ada tanpa kehadiran matahari. Namun, seperti semua bintang, matahari juga punya umur. Saat ini usianya diperkirakan sekitar 4,6 miliar tahun dan berada di pertengahan hidupnya. Dalam waktu sekitar 5 miliar tahun lagi, ia akan kehabisan bahan bakar hidrogennya, mengembang menjadi bintang raksasa merah, lalu akhirnya menyusut menjadi katai putih. Itulah sahabat sekilas tentang matahari, raksasa bercahaya yang menjadi pusat tata surya kita, sumber energi kehidupan, sekaligus pengingat betapa rapuhnya tempat tinggal kita di tengah luasnya alam semesta. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
1: FM LPBL Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Mei? Beberapa di antaranya adalah 24 Mei 1884, penemuan telegraf elektrik. Telegraf elektrik untuk kali pertama digunakan oleh Samuel F.B. Morse sebagai penemu telegraf adalah orang pertama kali yang menggunakannya dengan mengirim telegram dari Maryland ke Washington D.C. Amerika Serikat. Selanjutnya, 24 Mei 1941, kelahiran

0: Bob Dylan, Robert Allen Zimmerman di Duluth, Minnesota, Amerika Serikat pada 24 Mei 1941. Dia lantas dikenal sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, dan penyair dengan nama panggung Bob Dylan. Bob Dylan bisa disebut sebagai musisi besar di Amerika Serikat. Majalah Rolling Stone juga menempatkan dirinya di urutan kedua dalam daftar musisi paling hebat sepanjang masa.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Aku wis mlaku ning dalan bener kok jek mbak tabak tondo nduk.
4: Jika Anda mendengar bunyi dan lampu kuning berkedip, ini merupakan rambu lalu lintas yang bernama Pelikan Crossing. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, bahwa fasilitas penyeberangan pejalan kaki seperti zebra cross, pelikan crossing, jembatan penyeberangan orang, dan terowongan penyeberangan orang berfungsi untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Rambu pelikan crossing ini dapat ditemui di Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman, Kota Madiun. Mari ciptakan toleransi sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara, serta demi terwujudnya Kota Madiun yang nyaman dan damai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPR Radio Suara Madiun.
5: Apa yang sahabat lakukan jika mendengarkan suara ini?

0: jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan Street Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.
2: Akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, ini dia. Untung aku bawa korek.
3: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Hei, lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Apanya besar. Dan tuh, ini lihat daun-daun yang terbakar juga. Oh, terbang semua. Wah, ke kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran. Tolong, kebakaran.
4: Sen, iya iki Sen. Apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
3: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
5: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun.
6: Ya. Di jalan apa?
5: Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya.
6: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
7: Berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call, nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari. Dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: عاشق بقالي سنين.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a. Wa'ala alihi wa ashabihi alladhina nalu wa sa'adat al-haqiqiyata fi dunya wal-uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
1: Allahumma salli ala sayyidina
0: Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
1: Allahumma salli ala sayyidina
0: Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para raos sedaya, alhamdulillah. Saat menika kita lan sedaya sami nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi sedaya aktivitas ingkang kita laksanakaken kangge pengaosan menika dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Amin. Mugi-mugi anggen kita sesarengan ngaos sedekah nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Saking menika sajarannya pun kita melajarkan pengurusan langkung rumin. Munggu kita sami sarang-sarang maus doa. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Subhanakallahumma.
1: Subhanakallahumma.

0: علينا
1: وتب علينا
0: إنك أنت التواب الرحيم
1: إنك أنت التواب الرحيم
0: وتقبل منا
1: وتقبل منا
0: إنك أنت السميع العليم
1: إنك أنت السميع العليم
0: وعلمنا من لدنك
1: وعلمنا من لدنك
0: علما نافعا
1: علما نافعا
0: يا ذا الجلال والإكرام
1: يا ذا الجلال والإكرام
0: اللهم افتح لنا
1: اللهم افتح لنا
0: hikmataka
1: nikmataka
0: wangsyur
1: alaina
0: rahmataka
1: rahmataka
0: ya dzal jalali wal ikram
1: ya dzal jalali wal ikram
0: rabbi zidni ilma
1: rabbi zidni ilma
0: wasi' fiya rizqi
1: wasi' fiya rizqi
0: barik li fi ma razaqtani
1: barik li ma razaqtani
0: waj'alni mahbuban
1: waj'alni mahbuban
0: fi qulubi ibadika
1: fi qulubi ibadika
0: wa'azizan
1: wa'azizan
0: fi uyunihim
1: fi uyunihim
0: waj'alni wajihan
1: waj'alni wajihan
0: الدنيا والآخرة من المقربين يا كثير النوالين
1: يا
0: حسن
1: الفعالين
0: يا قائما بلا زوال
1: يا قائما بلا زوال
0: يا مبديا بلا مثال
1: يا مبديا بلا مثال
0: فلك الحمد
1: فلك الحمد
0: والمنة
1: والمنة
0: والشرف
1: والشرف
0: على كل حال
1: على كل حال
0: اللهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم halaman sangang dosa setunggal baris kaping 6 bicara soal sholat as-sholatu tuhratun lil qulub min adnasi zunub wastiftahun libabil wuyub as-sholatu mahallul munajat wama'adinil musafat tatasi'u fiha mayadinul asrar watasyiku fiha syawarikul anwar as-sholatu tawi sholat ikutuh rotun dadi pencuci pembersih lil kulubi kedui biru-biru hati dibersih namun adna sidzunubi saking biru-biru kotorane dosa. Sholat itu menjadi pencuci hati dari kotoran dosa kaya keterangan ruya kang disebut kang diriwayatakan opoma fil hadis sahihi dalam hadis sahih an rasulillah saking rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qalihi rupane saking dawuh kanjeng nabi dawuh innama masalus sholati kama sali nahrin azbin yamurru bibabi ahadikum yaqtahimu fihi kulla yaumin khamsa marratin fama tarawna dhalika ayabqa min daronihi syai'an. Innama masalus sholati aing mestine utawi contone salat utawi padane salat iku kamasalin nahrin albin kaya dene padane bengawan albin kang bening ya muru kang mili apa bengawan mang bibabi ahadikum ana ngarep lawane salah siji sira kabeh yaltahimu kan jegur sapa ahad fihi ing dalem bengawan mau kula yaumin saben dina khamsamarratin kelawan lima pira-pira amalan. Sampeyan gadah griya ngajeng griya niku enten kali sing bening banyune. Kesedinten sedalu sampeyan jegur teng ngriku ping gangsal. Jenenge jegur. Ya nek sing jegur ngono tok ya nek sing dikoso iku kum jenenge wong jegur wong salat mirno-rno. Ya nek sing wis langsung jeneng-jenenge terus lancing ya enten sing ngono kosokan tenanan ya enten. Ya nek sing diseko disibini tok ya enten. Tapi paling boten wong niku lek sik mambu banyu niku sik ketok sumrengah. Senajan raup tok ngoten. Beda tangi turu raup salah ngoten kale sik. Tangi turu nek jelet-jelet idu mripate ngoten. Iku rupane beda. Pama tarawna. Pama mongko utawi apa iku tarawna padha berpendapat sira kabeh dalika ing mengkono-mengkono wong sing saben dina jegur banyu ping limo. Pendapatmu piye pendapatmu? Aya poko ana ta tetep ana ta isih kari apa sapa-sapa apa zalik ayo ayo buki ayo buki ana ta netepaken ayo buki ana ta nyisaken apa zalik mintaronihi saking regete si su ahadukum netepno ngarekno sayan ing suci-suci apa wong sing adus sedina ping 5 kuwi jek duwe balot. Wong sing adus sedina ping 5 isih duwe kotoran mesti ora. Upama adus sing esuk mang urung resik, adus sing awan diresiki, adus sing sore diresiki, luweh diresiki malih. Pokoke sedina adus ping 5 mesti resik. Wong sedina adus ping 3 wae wis ayu nggih. Oh, menes sedina adus ping 5. Niku termasuk hikmah salat. Hikmah kerohanian ini ku ilangnya dosa. Nomor kali wastif tahun sholat niku disamping jadi pencuci hati. Nomor loro wastif tahun langgone kabuka liba bilguyub maring lawange piro-piro kegaiban. Mesti ini kegaiban paling sithik jenengan enten rasa soan teng kene Gusti Allah. Mergo li anal kuluba. Niki teruse mesti wonten li anal kuluba krana sak temene pira-pira ati. Iku idza taharat kalane wis suci apa kulub wa tazakkat lan tegese bersih apa kulub. Kulub rufi'a moko diangkat rufi'a moko dilangaken anha saking kulub apa sing diangkat al-hujubu biro-biro aling-aling wal astarulan tegesi biro-biro selambu tutup waro'at moko bisa ningali apa kulub ningali ma'ing barang goba kang goib apa ma' anha saking al-kulub rupane minal asrori nyatane saking biro-biro perkara kang rahasia. Nalika sampean sik dereng siap dereng disuceni nggih mboten siap kok jenengan metu ibu cahe nggih langsung ibu cahe wis lungguh teng emper ngarep sampean teng jero omah kok isih kumus-kumus pas masak semambu amis ngirisi bambang renor-renor bucahnya ngenteni tengah harap ngonten apa nggih tega sampean terus metui. Mesti diresiki dhisik. Lah mungkin lek bar diresiki nembe metui. Lah lek pun kepethuk niku. Mulai pembukaan bahasa basi. Mulai enten penyawang, kawan mungkin iso ngerti oh tibae iki to sing telepon wingi. Iku. Enten rahasia-rahasia sing terbuka ketika nanti ketemu. Iku. Lajeng hikmah sing nomor 3, as-shalatu ta salat iku mahalul munajat. Iku mahalul munajati tempat berbisik. Omongan genyak-genyik, bisik-bisik, sing wong liya ga oleh roh niku jenenge munajat. Oh, mboten. Omongane niku omongan sing nek-nek wong liwat terus meneng, mboten niku. Panggihane ta omongan penting niku nek sing liwat ngono terus meneng. Utawa ya ora meneng tapi terus bahasane dileh. Lah kowe bab sing siji kuwi lak ya wis ngerti to. Oh iya lek siji kuwi ngerti aku. Lah siji kuwi apa ngono wong liya ora nek sing ngero. Tapi antarane sing ngomong karo sing diomongi niku padha-padha ngertine. Lah niku termasuk kalebu munajat. Senajan secara suara ora munajat ning secara makna niku munajat. Atau jenengan mura iya kana abudu wa iya kana astai ihdinas suratal mustaqim. Panjenengan kula sembah, panjenengan kula sumune pitulung Gusti. Jadi wong sing ora roh, wong sing jaba ora roh ya panjenengan-panjenengan sapa omong manwik sapa lho menyen munajat kok. Ya ngono kuwi. Jenengan roh nek wong telepon niku termasuk klebu munajat wong telepon niku. Mboten kejaba lek telepone teng radio mene ati siarno. Mboten salam tak penyiar ya kepada yang spesial sapa Heni. Ini masih spesial, gak sudah spesial kalau diomong nih wong akeh. Tapi kalau nanti telepon di radio, ya pandai jadi rahasia. Karena ya pandai orang roh. Niku munajat. Sholat niku panggonan munajat, artinya tempat mengadukan sesuatu yang rahasia. Dan di situ ada unsur dengan cara yang lebih spesifik bahasa demokrasi. Di ana fiha krono sak temene iku tetep ing dalem salat ya kunu ana apa ya kunu ana apa sing ana mahalus sana panggonan ngalem wa doa lan panggonan nyuwun. Di dalam salat itu ada pujian kepada Allah. Di dalam salat itu ada tempat-tempat untuk bermohon kepada Allah. Wal munajatu utawi sing diarani munajat iku mukhotobatul asrar, omong-omongane ati. Ainda sifail alkar nalikane beninge piro-piro zikir lil malikil jabbar kedue Gusti Allah, kedue pangeran al-jabbar kang maha perkasa. Ketika sampean bisa selaras secara total mengadukan persoalan sampean kepada Allah dan secara total sampean benar-benar merasa memang ini harus saya laporkan dan karena ini barang penting napa malah sing dilapuri Allah mature sampean mesti mboten kesusu. Nek salat niku dirasakan sebagai beban yo ndang kake ndang bar. Tapi lek salat pun sampean rasakan sebagai mahalul munajat. Niku sampean maca ne Fatihah bareng waktu yo ora kok terus dememil dememil dememil barbyu. Mboten tapi nggih dinikmati. Dinikmati. Di situ ada unsur kemanjaan. Jenenge wong munajat nggih padha senenge niku lek ngomong niku yo ora kok terus aku udah gak kaya, kanu mungkin cepet-cepetan gue butuh apa, aku harus udah kanu mau saat itu, kanu, orang kanu, ya, Yo leren bahasa basise sampean kira-kira repot kok ora Mas. Ya ya delok-delok. Ya niku ben suwi karepe niku ora kok terus. Jane apa mendang dijawab ora-ora repot kok butuh apa lho. Mboten ngoten jawab ya. Ya karena kamu itu kekasih saya. Semua tahu kalau sampean itu pacar saya. Dan saya sudah pernah bilang kepada kamu sehidup semati bersama kamu. Nah, apa sekarang yang diinginkan? Ya cobalah kamu pertimbangkan betul. Apakah menurut kamu memang pantas saya melakukan apa yang kamu inginkan? Kalau memang diizinkan, saya juga mau melakukan apa yang kamu lakukan, yang kamu inginkan. Walaupun itu sangat pribadi bagimu, itu kehormatan bagi saya. Ngomong itu dawa-dawa ngoten ora terus. Saman gelem tak jaluk itu lho. Ya, terus meneng nah. Ora-ora asik. Tapi yo paling boten enten napa sana ada pengalem menetepi syarat saman maca Fatihah niku mulane wajib. Fatihah diwaca niku. Mergo teng mriku enten unsur alhamdulillah rabbil alamin. Juga ada unsur doa. Ihdinas siratal mustaqim. Juga ada unsur mukhatabah. Mukhatabatul asrar inda sifail azkar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamid. Subhanallah. Subhana rabbil a'la bihamdi. Subhana rabbil a'la bihamdi. Subhana rabbil a'la bihamdi. Mulai beberapa proses dua rakaat, ya, baru di situ ada munajat lagi omong-omongan attahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ada duplikat bagaimana ketika Rasulullah bertemu dengan Allah Isra Mi'raj. Ini itu ditayangkan ulang untuk membangkitkan gairah. Ya, dan itu sangat bergairah. Wong niku lek bar ketemu pacare mulai niku ta itu kaya mbawa kopre donya. Saya beda karo wong bar ditagih utang. Ketemu apa bagian kredit ya sampean dipanggil karo bank ketemu yo ketemu wong pangkat ketemu sing duwe-duwe. Tapi ketemu bar disemeni. Utawa diancam kan lho Pak niki pun bahasane yo lembut halus. Nuwun sewu niki anu Pak niki pun wancine jenengan dang lunasi niki nek mboten jenengan lunasi nggih terpaksa bahasane mesti halus mboten niki terpaksa pihak bank nanti akan melakukan apa yang tertulis dalam perjanjian itu. Wah maknanya apa dang nyawro cepet-cepet mboten niku cuma bahasanya jangan dihalus, no, dilembut, no, tapi bisa nyelekit nih. Zaman mulai orang muda matung nuwun malah misuh-misuh ngono iso. Niku lek pertemuannya pertemuan sing krasa terbebani. Mulane sasa enten wong salat iki bar salat ora enek labete apa-apa malah runtul malah kaya nginting-nginting. Salat krono salat itu sinting sinting di tenan apa bar salat itu kampleng itu mau itu bar salat terus hanya kaca kaca kaca ini mereka apa nanti kok ketemu ini kok bukan ketemu munajat bukan ketemu berbisik kepada Allah tapi ketemu seakan-akan salat itu jadi beban malah ngeribet ngeribeti lakonku loh malah apa maka habis salat enggak enak labetan hanil faksa wal mungkar enggak labet tuhratun lil qulub pencucian hati mboten enten labet mendapatkan rasa kegaiban. Mboten. Mergo pancen nggih ngoten niku gawan. Tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Wong lek sing ning atine pun kesenggol niku nges ngoten niku nggih. Kadang-kadang mboten enten hubungane ngoten. Ayat sing diwaca niku sakjane kaya ayat Bani Israel atau ayat wong munafik. tapi dhewe sing maca niku malah krasa kaya-kaya ndeke katut minimal nganggo perumpamaan lah upama sing dingonokno iku aku ngono terus piye. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat. Bisa afala yang zuruna ana to dul ora delok ora jane matamu ora mbok lekno ta ora delok unta piye kok digawe kok ngono wong mangan mek sak suket sak kelabangan lengan ngono kok kuat mlaku 40 kilo niku unta niku sak kelabangan kesuketen niku dikelabang sak lengan ngoten mawon semua teman-teman dicombor gitu-gitu ya sak timbong ini pun kiat melampah sekawan dosa kilo itu karo bensin nih mobil ya ini ku terus afala yang dulu nah ini terus apa ini kayak dilok no bisa nangis ini ku ternyuk alaihi sallallahu bi ahkamil hakim apa kusi Allah kuwi duduk pangeran yang bijaksana. Lamane jawab bala itu karo misek-misek. Lek kesenggol kan nek kira ae napa macane Qur'an iku dianggep mameri makmum iso ana labete apa-apa. Lho iki lho fasih aku lek maca. Lho ngene ora mundak enek ngese malah ngeres. Ngono. Jadi munajat itu mesti ada unsur-unsur kerahasiaan, ada unsur kemanjaan, ada unsur keakraban, ada unsur koyo merasa apapun yang saya aturkan ini belum komplit di sini. Kulo sakjane tesih enten omongan sana sing badhe kulo aturke ning kulo mboten kuwetu, mboten iso ngomong. Alah wong jenengan sing langkung pirsa nggih. Nggih jenengan bedhek piyambak. Kulo tak pun mboten. Akhire meneng bar salat ya ora ndang ngaleh. Mergo sik cara wong Jawa kami tenggengen. Bahwa madinul musofat hikmahnya sholat malih secara kerohanian sholat iku wa madinul musofat lan panggonane napa musofat suasana hening jernih hubungan antara hamba dan Tuhan yang sama sekali tidak ada gangguan saling membeningkan suasana napa to musofat niku. Wa yautai musofat iku zawalul akdar ilange piro-piro bebutek sesuatu sing membutekan sesuatu sing ngregeti alkauniyati kang bangsa kahanan duniawi baina kaantarane sira wa baina rabbika lan antarane pangeran sira sing nalika durung salat manung sang jempalek kowe sibuk ngurusi gaweanmu sekali krungu azan Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah la ilaha illallah ten kelingan iya Gus salah ki penting salat sik budal salat wudu dhisik aurate ditutupi nganggo minyak wangi sudah suasana sudah mendorong ke sana. Kados jenengan ngeten niku nalika sik kula dereng dibilak teng besar tekan dindi nek sing ning taman nek sing macam-macam bungsu pun mulai mlebu niku sik dereng mulai mengkondisikan sehingga lek wis mulai kula uluk salam mulai maca donga khutbah terus maca donga niku pun suasana-suasana di luar pengajian tertinggal di luar semua. Saman sudah madep ngenteni. Upama kula terus nek mendek kira-kira 5 menit saman tetep ngenteni. Arep ngomong apa kiai niki ngoten. Niku karena apa? Al aqdar al kauniyah. Kebutuhan-kebutuhan ramene keadaan sebelum ngaji nek diibaratno salat koyo ngaji. Nalika sudah masuk slep ngriki suasana di luar itu hilang yang ada khusus suasana pengajian ini padahal ini namo ngaji lan kok malah nek sampean rumangsa ijen ketemu kalih Allah dan ditemui Allah, betul-betul ditemui Allah, maka keruwetan-keruwetan duniawi yang menghalangi hubungan antara kamu dengan Tuhanmu itu hilang sedemikian rupa, hatta yaswa, sehingga jadi bening apa kalbu ka ati sira, wa sirru kalan sirri sira, fa yaswa muka jadi bening laka kedui sira, hina idin nalikane iki wis bening apa sing bening, hina idin nalikane iki wis bening ati apa sing bening syuhudu penyaksian ing Allah. Lek atimu wis bening, reget duniawi wis terhilangkan, sirimu sudah mengarah kepada Allah, sementara keinginan-keinginanmu blas tidak masuk di dalam perhitungan-perhitungan hatimu, di saat itulah penyaksianmu kepada Allah benar-benar total. Wayamukulan dadi ilang, lebur apa dzatuka dzat sira, lebur wujudahu ing wujudi Allah. Maka wujudanmu menjadi tidak terperhatikan lagi, yang ada, yang masuk dalam perhatianmu hanyalah wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun waktu ini aku kaya orang dulu bal-balan sekonok ya bal-balan sampai awak yang geledak dulu sor ngalih alian bantalan tangan nunggu mana ini aku usnung sang jempalik betul merosok aku pun tersedot yamfu pun lebur eksistensi sampean. Hikmah sing nomor gangsal siji loro telu papat nomor sekawan ya gangsal leres as-shalatu tuhratun nomor siji, nomor kali istiftahun, nomor tiga munajatun, nomor sekawan makdinun, nomor gangsal tatasi ung jadi jembar jadi luas fiha ing dalam sholat apa sing luas mayadinul asrar lapangane biro-biro perkara kang rahasia. Di saat sholat itulah sebenarnya zaman mendapatkan bocoran-bocoran rahasia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang meluas. Cara wong sakniki mojok mlebu teng napa kamar khusus dan tempat telepon wartel, nah di situ zaman hubungan kali sinten sing zaman 7 niku ngomong sembuaran alir rahasia brol kabeh teng mriku. Wong liya gak nek ngerung jenenge rahasia. Mosok sama nek telepon teng wartel terus sampean gulekno speaker terus sampean umumne wong akeh iku lho teleponku ngene wong. Niku mayadinul asrar, lapangan kerahasiaan itu diperluas di sana. Diwangsuli sekedik tata siu dadi jembar fiha ing dalam sholat apa mayadinul asrar biro-biro lapangane kerahasiaan biro-biro perkara kang rahasia hatta tata kasaro sehingga dadi akeh apa asrar alaika ing atase sira akeh fi zuhuri ing dalam tampile. Jadi kaya tiyang sing napa sakniki nek ngarani niku mlebu teng internet teng kene nganu buka situs-situs sing macam-macam lha niku rahasia-rahasia sing wong liya gak roh gak ero. Lah salat niku nek delok pancen pun bersih sampean roh-roh kodene ngerti-ngerti passwede ngerti carane mbukae iki mun bening kabeh sembarang karepe pun clear kabeh jenengan pun kantun butuh napa sakniki lho nalika sudah dibuka masing-masing sudah membuka diri arep jalo apa lah mun jalo apa sembarang alir dituduhne bakal ditutur nih. Akhirnya keluar dari sholat benar-benar mendapatkan hikmah yang luar biasa. Waktu serikulan tadi mencorong fiha ing dalam sholat apa sing mencorong sawarikul anwari biro-biro mencorongnya biro-biro cahaya hati. Akhirnya hati ini niki berpendar-pendar cahaya hidayah buyar salat itu sembarang kalir sing asale ruwet dadi padhang sing asale ora jelas dadi jelas, sing asale dadi beban dadi enteng, semuanya akan menjadi terang benderang di hadapan orang yang selesai sholat. Sing halal ketok halal, sing haram ketok haram, sing konco ketok konco, sing arep ganggu ketok ganggu. Iku mergo atine pun bening. Kaya kunu mongko ana apa kalbu ati sira ana iku nuron dadi padang ala nurin ning atase padang. Imanmu wis nggawa padang. Suasana jernih bersama Tuhanmu wis nggawa padang maneh. Mendapatkan rahasia dari Allah nggawa padang maneh.

Nah, hati ini ngoten ati sampean dienggo salat iku lek pancen jernih tenan. Mulai wudune. Lah nek wudune wis dumal-dumil kaya kinjeng cewek. Wis ora enek labete kesuciane wudu. Pemenai isu-isu ambil Rasulullah. Adumeh. Wis salat ya Allah. Kakinan-kakinan. Kakinan-kakinan cepet dang. Kelimpung mergo nganggo ruko dadi wis ora usah nggawa selimut wis. Untung wae tenan awan. Lingun. Ono pun mboten metu sawari kula anware, mboten metu napa padhange. Monggo kita ulas malih nggih. Dawuh 6 macem. As-shalatu tuhratun lil qulub. Sholat niku pencuci hati. Nomor kali, sholat niku pembuka pintu kegaiban. Nomor tiga, sholat itu tempat berbisik, bermanja, munajat kepada Allah. Nomor empat, sholat itu adalah sumber penjernihan diri. Nomor lima, sholat itu adalah perluasan suasana kerahasiaan. Sing nomor enam, sholat adalah berpendarnya cahaya-cahaya hidayah dari Allah. Nah, monggo diteliti wahadihi utawi hadhil ibaratu utawi iki pira-pira tembung asitu kang enam. Anak tembung enam niku wau iku maani utawi pira-pira maknane tembung sing enam iku mutaqaribatun mirip-mirip panjenengan tuhratun lil qulub penjernih hati, pembuka pintu kegaiban. Ya berarti ngeresi imane, oleh ngeresi apa bisa kebuka. Munajat itu berarti juga mengungkur no liane. Jadi ngomong bisik-bisik mesti sing liane orang lehro lan orang diperhatikno. Maksud akeh wong sama ngomong bisik-bisik liane dianggap gak ono. Boleh kadung mojok sejarah dunia milik kita berdua, sing liane lah kontrol. Betul-betul niku panjang ke suasana munajat ini mirip-mirip sudah ya. Walau makanat lanalikane ono opo adil ahwalu iki piro-piro keadaan alati kang dakaro kang usnutur haeng ahwal sopa mu'alifu kie mu'alif Syekh Ibn Athaillah radhiyallahu anhu rahimahmu kemelasi weng mu'alif sopa Allah Ta'ala. Ana iku min fawaidish shalah. Ana iku min fawaidish shalati termasuk pira-pira paedahe salat. Wa annal maqsuda lan sak temene kang disejo minha saking salat iku innama huwa angin mestine huwa utawi al maqsud iku tahsiluha ngasilaken 6 perkara niku wau. Coba sama tingali sedaya. Penjernih hati, pembuka kegaiban, tempat mempermanja dan munajat, sumber dari segala penjernihan. Nomor 5, perluasan lapangan kerahasiaan. Sing nomor 6, penerang mencorongne cahaya hidayah. Nah, niku tujuannya salat ini ku panjang. Ampun kok terus diinggahi ngono salat. Niku mau senam, sapa sing gelem salat tenanan niku jantungnya sehat, kencing manis waras, ora kira terus. Piye niku nggih senajan niku mengke ya iso kasil. Tapi bukan itu tujuannya. Sampai nek mboten iso ndelok bakul jamu sing teng arep ngriko sampean isone tengguri lungguh napa ngadeg mboten ketinggal. Lah akhire sampean jagrak sepeda motor, sampean nancik-ancik sabile sepeda motor. Yo hasil ndelok jamu sing teng arep bakul jamune nggo sulapan ketok. Tapi fungsine sepeda motor ora dienggo niku. Betul, ya senajan saat-saat tertentu bisa. Sampean duwe jenenge salat hajat

0: Kalau susah, susah aja nih sepeda apa kuncinya mobil kelenderan untuk mawon. Terus sholat, bungso sholat, kok terus ketemu. Apa terus aman balen ini sholat, jadi akhirnya sholat itu alat spesialis untuk mencari kunci loh. Betul ya, terus salah fungsi nih. Tapi bukan menutup kemungkinan karena kejernihan suasana. Orang itu punya daya ingat yang lebih tajam lagi, maka kunci sing kelenderan terus kelingan tiba-tiba demel. Iyalah wingi aku lak saling lambiku ayo katut ning ngumbah-umbahan iki salat golek kunci ketemu. Tapi bukan itu tujuan dari salat, bukan itu. Fa'inna sholata kana ono kana ono apa zikrul mu'alifi oleh nyebut Syekh Ibnu Athaillah pahamaring tujuane sholat sing enem perkara niku wau ono iku kad dalili minangka kaya dalil pembuktian pembuktian ala annal ma'mura ingatasi sak temene kang diprena min annal ma'mura iku kat dalili kaya dini bukti alama yang ngatasi barang kola kang wis dawu sapa Syekh Ibnu Athaillah ing mak dawu sing sak dereng iki kan kama kullu musallin mukimun lha kok tidak ora utawa dawu sing sak derenge male enten dawu liyakuna hammuka iqamatas sholati la wujudas sholah kan enten dawu wonten supaya kamu di dalam memusatkan perhatian itu bukan memperhatikan bagaimana menumpuk jumlah salat, tapi yang jadi perhatianmu adalah bagaimana salat itu benar-benar kamu selenggarakan dengan baik. Bukan wujudnya salat, tapi fungsi salat itu sendiri. Di antaranya 6 ini. Anal makmura ingata alama ingata si barang kolau kang dawu sop kemusanafu ingma rupane min anal makmura saking sak temene kang dadi perintah opo bihi kelawan ma iku innama huwa ang mestine huwa utai al makmur bihi iku iqamatus sholati jenengaken sholat lah wujudus sholati ora wujudus sholat diomong orang ngoten anger kula sampeyan mari kadung kulino pleset-pleset anger diomong orang ngoten ora dikaturno lho sing penting kula ngantene wadi niku ora penting terus pengen ngono terus wadi dimbrukne napa nggih ngoten niku mboten kok ngoten nuduhne kewadi ku ya perlu. Perlu jenenge nganten mantu nekakno nganten yo kuadi iku perlu ngoten tapi aja mendek ning kuadi tok aja kok krana kowe perkara ngomong lek kuadi perlu terus seluruh anggaranmu mbok entekno nggo ngramut kuadi lah pawon gak uman kendaraane nganten ora mbok pikiran jenenge kuadi itu akan menjadi tempat penampilan nganten. Lah berarti kan nganten kan ya perlu, luweh perlu maneh. Apa gunane kowe nata kuadi apik-apik lek ngantene ora teko. Nah, terus lek ngono, ya wis lek ngono sing nganten ta ora usah kuadi. Terus purik ngono kuwi ya ora oleh ngono ya. Lah nek ora ana kuadine terus nganten itu hilang nilai kehormatane. Enggak ada spesifik di sing nganten di sing duduk nganten. Mulane zikir iku yo ning jaba salat yo enek zikir ning jurune salat yo enek zikir. Tapi zikir sing ning jurune salat iku kudu dispesifikan. Diwadahi salat, diwadahi bentuk rukuk, diwadahi bentuk sujud. Itu semua wadah zikir. Nah, dari situ nanti akan muncul suasana baru yang tidak membosankan itu. Dan itu terbangunlah apa yang namanya hikmah kerohanian itu sing enten nem niku wae. Fa inna sholata Moko sak temene salat al-muktabarota kang diitung temenan. Iku inama yang pestine utawi salat muktabar. Iku salatul khosiin, salate wong sing padha khusyuk. La salatul ghafilin, duduk salate wong sing padha lali. Ngoten. Salat tapi ghafilin. Ghafilin niku terlena. Ya sholat tapi ghafilin, itu enggak terhitung, tidak muktabar, tidak coro-coro kabel ngono. Ya wujudan kabel ana ning gak iso nyambung. Oh, coro wujudan kuncine wis kecekel tapi ra iso nyeklekno. Mergo napa? Nomor sandine mboten dicukupi. ATM-e wis mbok gawa. Kuwi wis iso buka lawang sing nyimpen ATM itu. Tapi krana sampean lali nomor PIN sampean, ya ora sida oleh duit. Ngaplo malah lek perlu kartu sampean diuntal karo mesine PIN niku, mesine ATM niku. Mergo keliru leh nonyok nomor PIN. Nah. Kami sholat itu ngoten. Saman keliru lah duduk nih rosone hati saman terhadap Allah, keliru keniatane. Dan ini mungkin fungsi muktabaroh sholat buat nanti. Mereka panjen sholat sing muktabaroh nih, ku sholat ekhosiin. Bagi si muktabaroh nih, ku kekitung direken Gusti Allah. Dihitung direken dengan Gusti Allah. Dan nih sholat ekhofilin, wong sholat ekhofilin nih, ku alati sholat. Latan tahidu kang ora dadi bangkit, ora dadi gumregah libulu ghiadil makosidi, ora dadi gumregah apa sholatul ghafilin libulu ghiadil makosidi maring nekaken iki-iki piro-piro tujuan sholat asaniyati kang luhur. Sholatnya ghafilin itu mboten iso mbangkitno tujuan sholat sing enam sing disebut kalau wau. Mula sanga niku walidali kalan krana mengkono-mengkono ana tujuan salat sing luhur, kanat ana apa sholatu sholat ana iku ummal ibadat, diarani induk dari seluruh ibadah. Wa asasal khairat, lan dadi dasar dari seluruh kebaikan. Wa imadaddin, lan dadi imad, dadi pusaka, pusakane agama, dadi saka guru punjer dari seluruh napa dasar-dasar keagamaan. Niku salat, salate khosiin. Qala dawu sapa Allah taala aqimis sholata lidzikri. Aqim nyelenggara no sopo siro asolata yang sholat didikri krono zikir marang ingsun. Dari ayat ini berarti fa akhbaro mongko awai khabar sopo Allah annal muroda yang saat temennya kang dikersakan minas sholat isyak yang sholat iku adzikru zikir. Jadi angen-angen maknanya ini ku proses dalam rangka pendzikiran. Maknanya sholat apa? Maknanya ku rakok terjemahnya. Maknane napa? Maknane ku sing dadi makna, dadi aniyayana, dadi perhatian puncake salat ya zikir niku sendiri. Mergi kadang-kadang lek sing di pikir niku maknane dalam arti terjemahe. Duduk makna dalam arti rasa kehambaane. Maka ya hanya sebatas pemahaman sama terhadap doa-doa yang sampean baca. Malah akhirnya beban hati sampean sibuk ngeling-ngeling terjemahe. Dan maka yang paling cepat sebenarnya kalau di dalam sholat itu sampean melatih. Saya niki pinemu ya, pinemu menggahulah lah soal jenengan cocok betul cocok monggo monggo ini pun dua model dewi-dewi ya. Ya, menggahulah sholat itu sih paling gelis betul ya lek Allahu Akbar niku ya terus ngerasa Allah maha besar bener ora kok terus Allah maha besar digoleki terjemahe ngoten mboten. Iya senajan lafale Allahu Akbar sampean mboten roh maknane umpamane ibarate wong sepuh wis kuna pisan wis gak tau ora tau ngaji wis ngapalan primbon Allahu Akbar. Tapi di situ ada nuansa keagungan yang ditangkap. Nah, menangkap nuansa keagungan inilah sebenarnya makna dari sholat itu. Bukan kok ngapalno Allah maha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Niku lak ngeleh bahasa mawon. Angen-angen makna niku ki angen-angen suasana keagungan itu. Nah, itu namanya zikir. Jadi maknanya sholat apa? Ya zikir itu. Mantap. Zikir. Pakot ruwiyah teman-teman diriwayatakan. Apa makna zalika? Maknanya mengkono-mengkono sholat li zikri. An rasulillah saking rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki mengke terbukti. Sing mau kula aturke seluruh ibadah itu bentuk-bentuk saja. Ya enten sing model ndelojor gelas niki ndelojor dawa kaya drum, ana sing di model cilik ngisor ambon dhuwur, ana sing model blendu. Tengah niku namung model-modele gelas mawon sampean ben ora bosen. Tapi isine panjang, napa omben-omben. Salat niku nggih wonten salat, ana salat sunat, salat wajib. Niku sedaya niku wadah. Enten tawaf, enten haji, enten umroh, macam-macam. Niku wadah. Mula Kanjeng Nabi le dawuh ngeten. Ana usah temen Rasulullah ku kala dawuh sapa Rasulullah innama furidatis salatu wa umira bil haji wat tawafi wa usiratil manasiku li iqamati dzikrillah. Lho jelas niku. Innama furidat angin pastinya diverdoakan, diwajibakan apa sholatu sholat. Wa umirolan us diperintahkan apa bil haji ngelakoni haji wa toafilan toaf. Wa usirotlan us diketoakan apa almanasiku ibadah haji. Mana? Diperintahkan iku mangkabe li iqamati zikrillah jalaran mengkrono jumenengakan zikir marang Allah. Jadi seluruhnya ini dilakukan hanya untuk satu titik, yaitu mengingat Allah. Terus zaman jujur mengingat Allah dan terus liane orang dilakoni kabeh. Mboten, mboten purun, mboten saged ngoten. Seluruhnya ini ada lomba jaranan, ada pameran, ada bazar. Enak pawai, enak macam-macam tahlilan. Iku sedaya untuk mengingat Bung Karno. Gitu. Apa mengingat Bung Karno itu berarti ketika tidak ada acara itu Bung Karno tidak diingat? Ya enggak toh. Ya enggak begitu. Memperingati Maulid Nabi, ngene ngoten. Apa terus lek liyane muludan terus Kanjeng Nabi dilalekne blas ngoten. Ya mbak, tetapi itu untuk membangun suasana keagungan. Nah, ben beda, ben ora ajek. Wah, gak ngiling-ngiling modeling. Nah, kalau dibuat secara berkala, acara besar pada momen-momen tertentu dibuat itu yang besar. Ini untuk menyongsong abad ke-21. Ini terus gede nih. Apa ternyata kau sahur abad 21 lali orang ngoten niku. Apa sama nalika teng toko ora eling Allah, ya ora ya eling. Apa nalika ning sagel ya eling. Tapi ketika sholat itu akan lebih besar lagi nuansa keagungan zikirnya itu. Itu namanya iqamu shalah, iqamatul zikri. Mula sangga niku suasanane mesti benten. Suasanane mesti benten. Napa jenengan lek kesah niku terus lali bujune nggih mboten. Wong anane kowe lunga iku mau krana panjenengan golekno nafkah bojo nggih. Napa lali mboten nggih mrene eling, tapi bertemu istri ke rumah. Terus selalu mengadakan pertemuan khusus di rumah. Nah itu ada terbangun suasana rahmah, suasana kasih sayang. Loh, ngoten. Kula enten sholat, enten haji, enten zakat, ada ini semua perintah. Itu semua adalah untuk menyelenggarakan ingatan kita yang agung kepada Allah. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono iqomati dzikrillah kanat ana apa salat alaiku qurrata aini habibillah dadi penganteng-antenge atine kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam alamami turut ing atase keterangan saya tikang bakal teko apa al kalamu pembicaraan alai ing atase ma haitsu ta'arrodo nalikane wis manjang lebaraken keterangan sapa al muallifu kiai muallif lahu marang hadis soal qurratu aini bisalah wijing tuku kapan wingking nek wonten salah jus kalih niki Syekh Ibnu Athaillah badhe nerangake hadis khusus sing dawuhke juilat qurratu aini bisalah boten kok juilat qurratu aini as-shalah tapi juilat qurratu aini fis-shalah hatiku dibuat tentrem dan anteng oleh Allah di dalam penyelenggaraan sholat. Ora kok Allah menciptakan ketenanganku dengan sholat gitu. Ora kok salate kuwi sing nentremno atiku dudu lek salate ora nentremno wong bentuke kok ngono kuwi. Tapi suasana-suasana keagungan yang terjadi di dalam salat itulah yang membuat hatiku semakin mantap dan tenang. Dan nek soal nggone ngene ya ora pokro jane namung watu-watu gawean ngoten mawon. Dijane ya rusuh ngalang-alange sak dengkul-dengkul. Nah, tapi krono di dalam cedeki alang-alang itu terjadi pertemuan agung antara kamu dengan dia, maka batu sing ora patek ana artine kuwi akan kamu anggap penting karena yo ninggi tau ketemu areke. Malah anak putune dijak ndelok rono kabeh. Yo iki lho gara-garane gemrayah semene akeh iki mergo aku biyen ketemu mbahmu edok iku ning kene iki. Jane lek ditua bentuke namung watu wonten tok mawon, tapi bukan soal watunya, tapi dari watu itu dulu pernah membangun suasana agung. Pertemuan yang luar biasa, kasih sayang yang tertumpahkan sehingga muncullah perencanaan-perencanaan hidup. Ya perjanjian, yo Mas, aku siap mbok lamar iku sing diunekno mbahmu edok ya ning kene iki. Niku. Dadi watu sekedar watu dadi agung karena mengandung sesuatu. Duduk watu, salat iku duduk salate, tapi suasana agung di dalam salat. Lah apa terus watune dihancurno? Sampean ge mesti ngamuk-ngamuk sampean tangisi. Yo aja ngono, itu benda bersejarah. Ora kok ora itu sejarah itulah masa lalu. Lah iya, nek sejarah masa lalu. Ana sing luwih jero maneh, orang-orang yang sudah melakukan sejarah itu lebih penting lagi. Dan ada yang lebih penting lagi ketika kamu mengingat sejarah, bukan soal sejarahnya. Dan bukan soal orang yang melakukan sesuatu di dalam sejarah, tapi bahwa di dalam ingatanmu kepada para pahlawan pelaku sejarah itu ada nuansa baru untuk kamu tumbuhkan menjadi semangat membangun bangsa ini menjadi lebih besar. Ini yang lebih penting lagi. Kalau kamu lalu mengagung-agungkan sejarah dalam arti medik dalam pengagungan sejarah, maka kamu menjadi hamba sejarah dan menjadi pengabdi sejarah, bukan menjadi pengabdi bangsa yang kamu cintai. Apalagi kamu kalau kamu mengingat masa lalu lalu tumbuh kesombonganmu. Iki lek ora bapakku sing berjuang negara gak iso ngene. Wah iki lek ora biyen sing anu mbahku ora iso ngene. Iki lek biyen ora dongane mbahku negara gak iso. Tunggale saiki. Iki lek ora jasane wali songo Islam gak iso ngene. Iku lek kamu menjadi penyembah sejarah. Bukan itu yang penting, tapi bagaimana semangat menyebarkan Islam dengan tekun itu kamu ingat. Setelah kamu ingat, tumbuh semangat barumu untuk juga menyelenggarakan keislaman yang baik di saat ini, di sini, sekarang ini. Ini yang lebih penting. Dan aku terus mengagung-agungkan masa lalu. Oh, pokoknya kabeh iki jasane wali songo. Wali songo memang hebat. Metupu ngono tok aku ora budal-budal. Dan niku ada nuansa itulah sebenarnya yang perlu dibangun. Niku termasuk penjelasan tentang ju'ilat qurratu aini fi shalah niku mijing kapan-kapan diterangkan. Monggo kita tutupkan itu mesesarkan Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu tabarakallahu anhu sahabatur Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amihi wa ikafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad wa sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habibi ya nur al-ayn ya sakin khayali, aashik bali sinin wala ghairak fi bali.
2: Sahabat Somad, ini maklumat berada barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Isso.
1: É.
2: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M plus, menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, larvasida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
0: Weh, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bendino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut riset Das Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon.
1: Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa.
0: Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
2: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera.
3: Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa yang banyak memasukkan manusia ke surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bertakwalah kepada Allah dengan akhlak yang baik. Dan beliau juga pernah ditanya tentang apa yang banyak memasukkan manusia ke neraka. Maka beliau berkata, mulut dan kemaluan. Hadis ini diriwayatkan Jami At-Tirmizi hadis nomor 2004 dan Sunan Ibnu Majah hadis nomor 4246. Dan Imam At-Tirmizi berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini sahih gharib. Dan Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata tentang hadis ini pula, hadis ini hasan. Sudah.

0: Renungan Hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Mei? Beberapa di antaranya adalah 24 Mei 1884, penemuan telegraf elektrik. Telegraf elektrik untuk kali pertama digunakan oleh Samuel F.B. Morse sebagai penemu telegraf adalah orang pertama kali yang menggunakannya dengan mengirim telegram dari Maryland ke Washington D.C. Amerika Serikat. Selanjutnya, 24 Mei 1941, kelahiran Bob Dylan. Robert Allen Zimmerman di Duluth, Minnesota, Amerika Serikat pada 24 Mei 1941. Dia lantas dikenal sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, dan penyair dengan nama panggung Bob Dylan. Bob Dylan bisa disebut sebagai musisi besar di Amerika Serikat. Majalah Rolling Stone juga menempatkan dirinya di urutan kedua dalam daftar musisi paling hebat sepanjang masa.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
4: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
3: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
5: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
6: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
7: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
6: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
7: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
6: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
7: Betul sekali.
8: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
9: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
10: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
11: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
10: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
11: Ngono yo le. Meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
12: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
13: Ayo dengar
12: Suara Madiun.

0: Bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
1: Loh, mengapa berhenti nyanyinya?
2: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
3: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
4: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
3: Iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
0: Benar, Dek. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
4: Maksudnya apa toh Pak Satpol?
0: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
3: Gak mau Pak Satpol, jangan bawa saya.
4: Jangan, Pak.
0: Tidak perlu takut, Dek. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
4: Nanti dipukulin, Pak.
0: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut, gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
5: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
3: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
0: Benar lo ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
5: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.
6: Lah dalah, zaman saiki kok akeh wong to ora sadar karo lingkungan lan sanitasine?
7: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
6: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal, saiki lah wis jam digital toh.
7: Jaman digital, Mbah.
6: Iya, maksudnya kuwi le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya padha sehat kabeh.
8: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyapu anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Arab Saudi atau secara internasional disebut Kingdom of Saudi Arabia adalah sebuah negara berbentuk monarki atau kerajaan. Ibu kotanya adalah Riyadh, sebuah kota modern yang tetap mempertahankan kearifan budaya Timur Tengah. Negara ini dipimpin oleh seorang raja yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri. Bahasa resmi di Arab Saudi adalah bahasa Arab dan hampir seluruh penduduknya menganut agama Islam. Mata uang yang digunakan adalah Rial Saudi. Lagu kebangsaannya berjudul Assalam al-Malaki as-Saudi yang berarti Salam Kerajaan Saudi. Arab Saudi memiliki luas wilayah sekitar 2,1 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar di semenanjung Arab. Letaknya yang strategis membuatnya dikelilingi oleh Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Persia di timur. Negara ini terkenal sebagai tempat kelahiran Islam dengan dua kota suci, Mekah dan Madinah, yang menjadi pusat spiritual umat muslim dunia. Setiap tahun, jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia datang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, menjadikan sektor ini salah satu pilar ekonomi penting negara. Selain sektor keagamaan, Arab Saudi juga terkenal dengan kekayaan minyak bumi. Cadangan minyaknya yang melimpah menjadikannya salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia yang berpengaruh besar terhadap perekonomian global. Hari Nasional Arab Saudi diperingati setiap 23 September mengenang penyatuan berbagai wilayah menjadi satu kerajaan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz Al Saud. Di luar kilau modernnya, Arab Saudi juga memiliki alam yang memukau. Dari gunung pasir Rub al-Khali yang luasnya tak bertepi, hingga pegunungan Asir di barat daya, semuanya menyimpan pesona tersendiri. Itulah sekilas tentang Arab Saudi, negeri gurun yang kaya budaya, sejarah dan sumber daya alam, serta menjadi pusat spiritual umat Islam sedunia. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: BBL Suramadiun.
1: Suramadiun.
2: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
3: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang, hentikan, laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.
4: Di radio kok ya ini...

0: Saniki 24 jam nonstop tenane le. Lagi tenan to, Mbah? Saniki Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias nonstop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM APPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam nonstop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Nek ngene iki gelombang 93 FM ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Asteroid. Asteroid pertama kali ditemukan manusia pada awal abad ke-19, tepatnya pada malam pergantian tahun 1801. Saat itu langit Eropa sedang diamati dengan penuh rasa ingin tahu, karena para astronom yakin masih ada sesuatu yang belum terpetakan di antara orbit Mars dan Jupiter. Di Palermo, Italia, Giuseppe Azzi sedang melakukan pengamatan rutin terhadap bintang-bintang. Ia tidak sedang berburu sensasi, hanya mencatat posisi cahaya di langit seperti hari-hari sebelumnya. Namun, pada tanggal 1 Januari 1801, Piazzi melihat satu titik cahaya yang bergerak perlahan. Awalnya, ia mengira itu adalah bintang biasa, tetapi pergerakannya terasa janggal. Dari malam ke malam, titik itu berpindah posisi. Piazzi lalu menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda. Benda langit ini tidak mengikuti pola bintang tetap, juga tidak sepenuhnya seperti planet yang dikenal saat itu. Penemuan ini kemudian diberi nama Ceres. Diambil dari nama Dewi Pertanian dalam mitologi Romawi, sekaligus pelindung kota Sisilia, tanah kelahiran Piazzi. Nama itu mencerminkan kebiasaan ilmuwan masa itu yang sering mengaitkan temuan astronomi dengan tokoh mitologi. Ceres sempat dianggap sebagai planet baru karena ukurannya terlihat cukup besar dibanding benda langit kecil lain yang diketahui. Seiring waktu dan perkembangan teknologi, pandangan tentang Ceres mulai berubah. Astronom menemukan bahwa Ceres hanyalah satu dari banyak benda yang mengisi wilayah antara Mars dan Jupiter. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai sabuk asteroid. Dari sinilah istilah asteroid mulai digunakan untuk membedakan benda-benda kecil tersebut dari planet utama. Ceres sendiri akhirnya dikelompokkan sebagai asteroid terbesar, bahkan kemudian mendapat status planet katai. Asteroid secara umum adalah sisa-sisa material pembentuk tata surya yang gagal menyatu menjadi planet. Ukurannya bervariasi, dari bongkahan raksasa hingga batu kecil seukuran mobil. Sebagian besar asteroid berada di sabuk utama, tetapi ada juga yang lintasannya mendekati bumi. Asteroid jenis ini sering menjadi perhatian karena potensi tumbukannya. Penelitian terhadap asteroid membuka banyak cerita tentang masa lalu tata surya. Komposisinya menyimpan petunjuk tentang bahan dasar pembentuk planet. Beberapa asteroid kaya akan logam, sementara yang lain mengandung karbon dan bahkan jejak air. Karena itulah, misi antariksa modern mulai mengunjungi asteroid, mengambil sampel dan mempelajari strukturnya dari dekat. Ceres kembali mencuri perhatian pada abad ke-21 ketika wahana antariksa Dawn mengorbitnya. Data yang dikirim menunjukkan permukaan yang kompleks, adanya kawah, gunung es garam, dan indikasi air di bawah permukaan. Temuan ini membuat Ceres tampak jauh lebih menarik daripada sekedar batu tua yang melayang di angkasa. Dari satu titik cahaya yang diamati Giuseppe Azzi lebih dari dua abad lalu, pemahaman manusia tentang asteroid terus berkembang. Benda-benda kecil ini bukan hanya penghuni sunyi angkasa, tetapi juga saksi bisu sejarah panjang tata surya yang masih menyimpan banyak cerita untuk dibaca. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
2: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL.
3: Radio Suara Madiun.

Warga Madiun yang kami hormati, kami PT PLN Persero bekerja sama dengan pemerintah daerah Kota Madiun menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari bermain layang-layang dan balon udara di sekitar jaringan listrik PLN karena dapat mengakibatkan kecelakaan umum dan gangguan penyaluran listrik. Setiap orang yang mempengaruhi dan mengakibatkan terputusnya aliran listrik dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Mari bersama menjaga keselamatan umum dan keselamatan ketenaga listrikan demi listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Hati-hati dan selamat sampai tujuan.

0: saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.
1: Mau sih numpak motor buan tuh anakmu toh?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD loh mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku tadi wong tuane buang gak mbah. Cili-cili iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cili-cili mbak entuk numpak motor, mbak tukone anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah.
2: Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
4: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Atlantis. Atlantis pertama kali disebut oleh filsuf Yunani kuno Plato sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam karyanya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah kerajaan besar yang kaya, memiliki kekuatan militer yang hebat dan maju dalam teknologi. Namun, karena keserakahan dan kesombongan penguasanya, para dewa dikatakan menghukum Atlantis dengan bencana dahsyat. Dalam satu hari satu malam, pulau itu tenggelam ke dasar laut dan hilang selamanya. Sejak saat itu, Atlantis menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Banyak orang bertanya, apakah Atlantis benar-benar ada? Atau hanya sebuah alegori yang diciptakan Plato untuk memberi pelajaran moral tentang kesombongan manusia? Selama berabad-abad, para penjelajah dan ilmuwan mencoba mencari jejak Atlantis. Ada yang percaya bahwa Atlantis berada di Laut Mediterania. Ada yang mengatakan di Samudra Atlantik, bahkan ada teori yang menyebut letaknya di sekitar segitiga Bermuda. Beberapa peneliti juga mengaitkan Atlantis dengan peradaban kuno lain, seperti bangsa Minoan di Pulau Kreta yang hancur akibat letusan gunung berapi Tera sekitar 1600 sebelum Masehi. Ada pula yang menyebutkan bahwa Atlantis bisa jadi hanyalah gabungan kisah nyata dan mitos yang ditulis ulang oleh Plato. Meski bukti arkeologis yang pasti belum ditemukan, daya tarik Atlantis tetap luar biasa. Ia menjadi simbol peradaban maju yang hilang, sekaligus pengingat betapa rapuhnya manusia di hadapan bencana alam. Atlantis juga menginspirasi banyak karya seni dan budaya populer. Buku, film, hingga serial televisi kerap mengangkat kisah kota bawah laut yang misterius ini. Bahkan dalam imajinasi modern, Atlantis sering digambarkan sebagai kota futuristik dengan teknologi canggih jauh melampaui zaman kita sekarang. Bagi para ilmuwan, legenda Atlantis mendorong rasa ingin tahu untuk terus menggali laut dalam dan meneliti jejak peradaban kuno. Sedangkan bagi kita, Atlantis adalah kisah yang mengajarkan bahwa kejayaan bisa runtuh kapan saja jika manusia tidak hidup selaras dengan alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
1: Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Namaku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Wah ludes. Rumah lenyap. Pekerjaan hilang.

0: Wah, lumayan iki. Enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
1: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan. Karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Aurora Borealis. Aurora Borealis atau yang sering disebut cahaya utara adalah fenomena alam yang memukau di langit malam wilayah kutub utara. Cahaya ini muncul sebagai tirai atau gelombang warna-warni, hijau, merah, ungu, hingga biru yang bergerak lembut di langit seolah menari mengikuti angin malam. Pemandangan ini sering membuat orang merasa kagum dan seakan berada di dunia lain. Fenomena ini terjadi karena partikel bermuatan dari matahari yang dikenal sebagai angin surya bertabrakan dengan atmosfer bumi. Saat partikel ini bertemu gas-gas di atmosfer, seperti oksigen dan nitrogen, terjadi pelepasan energi yang tampak sebagai cahaya berwarna. Warna yang muncul tergantung jenis gas dan ketinggian di atmosfer. Misalnya, cahaya hijau biasanya berasal dari oksigen di ketinggian sekitar 100 km, sedangkan cahaya merah muncul dari oksigen di lapisan lebih tinggi. Aurora Borealis paling sering terlihat di wilayah lingkar kutub utara seperti Norwegia, Islandia, Kanada, dan Alaska. Intensitas dan bentuk aurora bisa bervariasi, tergantung aktivitas matahari dan kondisi atmosfer. Saat badai geomagnetik terjadi, aurora bisa muncul lebih terang dan menutupi langit malam lebih luas, menciptakan pertunjukan spektakuler yang memikat siapapun yang menyaksikannya. Fenomena ini tidak hanya cantik, tapi juga memiliki nilai ilmiah tinggi. Para ilmuwan mempelajari aurora untuk memahami interaksi medan magnet bumi dengan partikel dari matahari, sekaligus dampaknya terhadap komunikasi radio dan satelit. Aurora Borealis juga menjadi indikator aktivitas matahari yang bisa mempengaruhi teknologi di bumi. Selain sisi ilmiah, aurora borealis memiliki nilai budaya. Banyak masyarakat di wilayah Kutub Utara mengaitkan cahaya ini dengan legenda, mitos, dan cerita rakyat. Ada yang memandangnya sebagai roh para leluhur yang menari di langit, atau tanda alam untuk mengingatkan manusia akan kekuatan alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Radio Kutub.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Wayahe goyang dangdutan, Mbok.
1: Lah kok penak juragan?
0: Yo penak, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Mbok.
2: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

0: Sahabat Suara Madiun, stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya atau seusianya. Sedangkan penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin atau bayi. Dan pemicu lainnya adalah orang tua yang sibuk, anak suka mengkonsumsi makanan manis, serta kurang vitamin dan mineral. Bahayanya, pertumbuhan otak dan fisik terhambat, rentan sakit, serta tidak ada daya saing saat dewasa. Sementara itu, untuk solusi stunting adalah memperbaiki asupan dan gizi, vaksinasi, serta sanitasi. Stunting dapat menjadi ancaman bagi generasi Indonesia di masa depan jika tidak segera dicegah.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Awan lentikularis. Awan lentikularis adalah jenis awan yang memiliki bentuk unik dan mudah dikenali. Bentuknya menyerupai lensa atau piring terbang, halus, berlapis, dan sering tampak mengambang di langit. Nama lentikularis sendiri berasal dari kata Latin lens, yang berarti lensa, merujuk langsung pada bentuknya. Awan ini biasanya terbentuk di ketinggian menengah hingga tinggi, antara 2.000 hingga 12.000 meter. Lentikularis terbentuk ketika udara lembab bergerak melewati pegunungan atau bukit yang besar. Saat udara terdorong naik, ia mendingin, uap air di dalamnya mengembun, dan terbentuklah awan berbentuk lensa yang khas. Fenomena ini juga disebut sebagai orografik, karena terkait langsung dengan interaksi antara udara dan topografi bumi. Yang membuat awan lentikularis menarik bukan hanya bentuknya, tetapi juga perilakunya. Awan ini bisa terlihat diam di satu titik meski angin kencang bertiup. Hal ini terjadi karena proses naik turun udara yang terus-menerus di satu lokasi, sehingga awan tampak mengambang tanpa bergerak jauh. Bagi fotografer dan pencinta langit, momen ini sering menjadi subjek menarik karena bentuk awan yang dramatis dan futuristik. Awan lentikularis kadang muncul dengan warna yang memukau saat matahari terbit atau terbenam. Lapisan-lapisan awan bisa tampak keemasan, oranye atau merah muda, menciptakan pemandangan yang luar biasa di langit. Namun, meski indah, awan ini juga menandakan kondisi cuaca yang kompleks, terutama di daerah pegunungan. Pilot pun memperhatikan kehadiran lentikularis karena terbentuknya awan ini sering diikuti arus udara naik turun yang kuat yang dapat menyebabkan turbulensi saat penerbangan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
2: Now you are listening

0: Dengar Suara Madiun.
1: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
3: Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
4: Mana tau Jeng, kok buru-buru amat?
5: Loh, Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
4: Oh, posyandu. Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ gak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih, udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting. Sosialisasi gemar makan ikan. Masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7%. Sesuai hasil survei status gizi Indonesia lo ini. Istau, ayo ndang budal. Ikuti program pemerintah.
5: Yo, sek, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
4: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
3: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Two-Eye Borisov. Two-Eye Borisov adalah salah satu tamu paling menarik dari luar tata surya yang pernah kita saksikan. Namanya diambil dari Gennady Borisov, astronom amatir Rusia yang pertama kali menemukannya pada 30 Agustus 2019. Angka 2i menunjukkan bahwa ini adalah objek antar bintang kedua yang berhasil terdeteksi manusia setelah Oumuamua pada tahun 2017. Dengan kata lain, 2i Borisov datang dari sistem bintang lain, melintas sebentar di dekat matahari, dan kemudian pergi lagi tanpa terikat oleh gravitasi tata surya kita. Berbeda dengan Oumuamua, 2i Borisov jelas-jelas sebuah komet. Saat diamati dari bumi, ia menunjukkan ekor bercahaya panjang yang khas, terbentuk dari gas dan debu yang menguap akibat panas matahari. Aktivitas ini membuat Borisov lebih mudah dipelajari, karena perilakunya mirip dengan komet-komet di tata surya, hanya saja asalnya dari luar. Dengan kata lain, kita memiliki komet antar bintang yang nyata dan bisa diamati secara detail. Lintasan 2i Borisov hiperbolik, artinya objek ini datang dari jauh dan tidak akan kembali. Para astronom memperkirakan bahwa ia berasal dari sistem bintang yang sangat jauh, mungkin ribuan tahun cahaya dari bumi. Saat mendekati matahari, Borisov mencapai jarak sekitar 300 juta kilometer, sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Di titik ini, aktivitas kometnya paling terlihat, dan teleskop di bumi dapat mengamati komposisi kimianya seperti air, karbon monoksida, dan debu halus. Salah satu hal menarik dari 2i Borisov adalah ukuran dan bentuknya. Diperkirakan panjang inti komet ini sekitar 1 sampai dengan 16 km lebih besar daripada Oumuamua. Warnanya cenderung merah gelap, mirip banyak komet di tata surya. Hal ini menunjukkan bahwa meski berasal dari sistem bintang lain, material pembentuknya mirip dengan benda lain yang kita kenal, termasuk es dan debu kosmik. Observasi ini memberi petunjuk penting tentang bagaimana sistem bintang lain terbentuk dan evolusi komet di luar tata surya kita. Keberadaan Borisov juga membuktikan bahwa benda antar bintang bukan hal yang sangat langka. Dalam beberapa tahun, manusia sudah menemukan 2 tamu antar bintang, yaitu Oumuamua dan Borisov. Ini berarti, setiap waktu, tata surya kita mungkin sering dikunjungi benda-benda yang datang dari jauh, meski sebagian besar terlalu kecil atau terlalu redup untuk diamati. Setelah melintas, Tu'ai Borisov kini bergerak menjauh dari matahari dan tidak akan kembali. Namun, kemunculannya meninggalkan pelajaran penting bahwa alam semesta itu dinamis dan penuh kejutan. Dengan meneliti Borisov, para ilmuwan bisa memahami lebih banyak tentang sifat komet di luar tata surya, asal-usul bahan pembentuk planet, dan kemungkinan bagaimana sistem bintang lain bekerja. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
1: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
0: Kalau kain batik khas Madiun?
1: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko, di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
0: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
2: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
0: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
1: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
0: Nomor HP Mbak berapa ya? Kilo badala. Kilo badala. Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

0: Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi adalah setiap data tentang orang perseorangan, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasikan secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin hak dasar warga negara melalui regulasi perlindungan data, serta meningkatkan budaya kesadaran masyarakat dalam perlindungan data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di ranah digital Indonesia. Undang-Undang PDP sekaligus dapat menjadi payung hukum yang lebih komprehensif dan mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi dengan meningkatkan standar industri. Undang-Undang PDP mengatur perihal transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum acara, larangan dalam penggunaan data pribadi, serta ketentuan pidana. Pelanggaran mengenai PDP ini bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PDP, yaitu hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah, serta sanksi administratif yang akan dikenakan ketika terjadi pelanggaran pemenuhan ketentuan tentang kewajiban. Undang-Undang PDP ini diharapkan dapat memberikan kemajuan untuk melindungi hak fundamental warga negara. Perlu bijak untuk tidak mengumbar data pribadi.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Borobudur. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia. Candi ini dibangun pada abad ke-8 oleh Wangsa Sailendra, sebuah dinasti yang berkuasa di Jawa. Letaknya berada di Magelang, Jawa Tengah, tidak jauh dari Yogyakarta. Arsitekturnya sangat megah, tersusun dari sekitar 2 juta balok andesit yang disusun tanpa perekat, tetapi tetap kokoh hingga berabad-abad lamanya. Candi Borobudur berbentuk punden berundak dengan 9 tingkat, 6 tingkat berbentuk persegi, dan 3 tingkat berbentuk lingkaran. Di puncaknya terdapat sebuah stupa besar yang dikelilingi 72 stupa kecil berisi arca Buddha. Jika dilihat dari atas, Borobudur menyerupai mandala raksasa, sebuah lambang alam semesta dalam ajaran Buddha Mahayana. Dinding dan lorong candi dipenuhi lebih dari 2.600 panel relief serta 500 lebih arca Buddha. Relief-relief tersebut menggambarkan ajaran Buddha, kehidupan masyarakat pada masa itu, hingga kisah perjalanan spiritual menuju pencerahan. Menyusuri lorong-lorong candi sambil membaca relief seakan membawa kita ke masa lalu yang penuh makna. Selain tempat ibadah, Borobudur juga merupakan pusat kebudayaan dan pendidikan pada masanya. Hingga kini, setiap perayaan Waisak, ribuan umat Buddha dari seluruh dunia berkumpul di sini untuk melakukan ritual suci. Namun, Borobudur juga sempat terlupakan. Setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan besar di Jawa, candi ini tertimbun abu vulkanik dan ditinggalkan selama berabad-abad. Baru pada abad ke-19 saat masa kolonial, Borobudur ditemukan kembali dan kemudian dipugar. Pemugaran besar-besaran dilakukan pada abad ke-20 dengan bantuan UNESCO, hingga akhirnya candi ini ditetapkan sebagai warisan dunia pada tahun 1991. Kini Borobudur menjadi salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Ribuan wisatawan datang setiap tahun untuk melihat langsung keagungan arsitektur dan merasakan ketenangan spiritual di sana. Namun, keberadaannya juga menuntut tanggung jawab kita untuk menjaga kelestarian agar generasi mendatang tetap bisa menyaksikan keindahannya. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

0: 93 FM, suara Madiun.
1: Mas, piye kabare? Lakdo podo sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
2: Nduk,
3: nopo Mbah?
2: Iki lho, Nduk. Kok enek WA ngene iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora dudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
3: Pun Mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
2: Penipuan piye to, Nduk?
3: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
4: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
2: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu ning kono.
5: Kamu yang lagi siap-siap naik motor. Helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Oi, kawan. Kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.
6: Bapak gawe nang wedang kopi ya?
7: Nggih, Bu.
6: Piye to, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
7: Tasik ngentasi pemean iki lho, genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
6: Loh, maso cilik aja disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran.
8: Sahabat, untuk mencegah kebakaran, lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah. Ketika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan awas sigap di 0811 3577 800 atau di call center 112.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Brunei. Brunei menjadi negara merdeka penuh setelah melewati proses panjang sebagai wilayah protektorat Inggris. Peristiwa ini menandai babak baru dalam sejarah Kesultanan Brunei yang sebenarnya telah berdiri sejak berabad-abad lalu. Sebelum kemerdekaan penuh tercapai, Brunei tetap mempertahankan sistem monarki dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi, meskipun urusan pertahanan dan hubungan luar negeri berada di bawah pengaruh Inggris. Pada abad ke-19, kekuasaan Brunei sempat menyusut akibat tekanan kolonial dan persaingan regional. Untuk menjaga stabilitas, Brunei menjalin perjanjian dengan Inggris dan secara resmi menjadi protektorat. Dalam posisi ini, pemerintahan dalam negeri tetap dijalankan oleh sultan, sementara Inggris berperan sebagai pelindung. Pola ini membuat Brunei tidak mengalami kolonisasi langsung seperti banyak wilayah lain di Asia Tenggara. Memasuki abad ke-20, kesadaran politik dan keinginan untuk menentukan nasib sendiri mulai tumbuh. Penemuan minyak bumi menjadi faktor penting yang memperkuat posisi Brunei. Sumber daya ini memberi landasan ekonomi yang kokoh dan meningkatkan kepercayaan diri pemerintah untuk melangkah menuju kedaulatan penuh. Perundingan dengan Inggris pun dilakukan secara bertahap dan relatif damai. Puncaknya terjadi pada tahun 1984, ketika Brunei Darussalam secara resmi menyatakan kemerdekaan penuh. Sultan Hasanal Bolkiah diangkat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Upacara kemerdekaan berlangsung khidmat dan menegaskan identitas Brunei sebagai negara berdaulat yang berlandaskan tradisi Melayu, Islam, dan sistem monarki. Setelah merdeka, Brunei segera bergabung dengan berbagai organisasi internasional dan regional. Keanggotaannya di ASEAN menegaskan peran Brunei sebagai bagian dari komunitas Asia Tenggara. Dengan kekayaan alam dan pemerintahan yang stabil, negara ini membangun citra sebagai salah satu negara dengan tingkat kesejahteraan tinggi di kawasan. Kemerdekaan penuh memberi Brunei ruang untuk mengatur arah pembangunan sesuai nilai dan kepentingannya sendiri. Sistem monarki tetap dipertahankan, namun dalam kerangka negara modern yang aktif berinteraksi dengan dunia luar. Sejak saat itu, Brunei berdiri sebagai negara kecil yang memiliki pengaruh dan identitas kuat di panggung regional. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Sedih-sedihnya nonton, internetnya malah hilang. Mau googling materi pelajaran, kok loading terus ya?
2: Sama, aku juga ada Zoom meeting hari ini nih, tapi nggak connect.
3: Tenang, ada WiFi gratis untuk Madiun Genggam Teknologi atau Profit MTech, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
4: Kuota internetnya tidak ada batasnya, seperti cintaku padamu.
3: Ada 2.000 lebih titik WiFi gratis di Kota Madiun. Jangkauannya hingga di lingkungan masyarakat. Layanan ini hadir hingga di pos kampling setiap RT. Jadi terhubung dan tak membuatmu seperti orang bingung.
5: Gimana sih caranya login di WiFi Profit MTech Pemkot Madiun?
3: Gini nih caranya. Pertama, nyalakan tools WiFi, pilih nama WiFi Kota Pendekar. Kedua, silakan tunggu video iklan selama 30 detik. Terakhir, WiFi siap digunakan. Yuk kita gunakan WiFi gratis dengan bijak untuk perluas informasi dan permudah komunikasi.

0: Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas Dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351-454-301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.
1: Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan marka. Sesuai peraturan yang berlaku, walaupun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBC harus berhenti jika ada kendaraan lain di area itu. Sahabat baru bisa maju jika kendaraan dalam YBC sudah keluar. YBC ini bertujuan agar kemacetan di persimpangan tidak terkunci. Sahabat juga harus tahu kalau YBC ini memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Bulan adalah benda langit yang paling dekat dengan bumi, sekaligus satelit terbesar kelima di tata surya. Ia selalu setia mengitari bumi, menjadi penerang malam, dan mengatur berbagai ritme alam, termasuk pasang surut air laut. Jarak rata-rata bulan dari bumi sekitar 384.403 km. Ia mengelilingi bumi sekali setiap 27,3 hari yang disebut periode orbit. Namun fase-fase bulan yang kita lihat dari bumi, mulai dari bulan baru hingga purnama dan kembali lagi, memerlukan waktu 29,5 hari. Ini disebut periode sinodik. Perbedaan ini terjadi karena bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Bulan memiliki diameter sekitar 3.474 km atau hanya seperempat diameter bumi. Volumenya pun jauh lebih kecil, sekitar 1 per 49 volume bumi dan masanya hanya 1 per 81 masa bumi. Karena ukurannya yang lebih kecil dan gravitasi yang lemah, atmosfer bumi nyaris tidak ada, sehingga tidak ada perlindungan dari radiasi matahari atau benturan meteorit. Permukaan bulan penuh dengan kawah yang terbentuk dari tumbukan meteor selama miliaran tahun. Tidak ada cuaca atau air yang mengikis kawah ini, sehingga bekasnya tetap terlihat jelas hingga kini. Selain kawah, ada pula dataran gelap yang disebut mare, sisa lava purba yang membeku dan dataran tinggi berwarna lebih terang. Bulan selalu menampakkan sisi yang sama kepada bumi. Fenomena ini disebut rotasi sinkron. Artinya, waktu yang dibutuhkan bulan untuk berputar pada porosnya sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengorbit bumi. Sisi yang menghadap bumi disebut sisi dekat, sedangkan sisi yang membelakangi bumi dikenal sebagai sisi jauh atau dark side of the moon, meski sebenarnya tetap mendapat cahaya matahari. Selain indah secara visual, bulan punya peran penting bagi kehidupan di bumi. Gravitasi bulan mengatur pasang surut air laut yang membantu ekosistem pesisir dan mempengaruhi pola cuaca. Tanpa bulan, rotasi bumi mungkin tidak stabil, yang bisa berdampak besar pada iklim dan kehidupan. Bulan juga menjadi target eksplorasi manusia. Misi Apollo 11 pada tahun 1969 menandai momen bersejarah ketika Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menjadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Sejak itu, berbagai misi telah mengirimkan data, foto, dan sampel batuan untuk mempelajari sejarah tata surya. Meski sudah banyak diteliti, bulan tetap memancarkan daya tarik misterius, baik bagi ilmuwan maupun budaya manusia. Dalam mitologi dan seni, bulan kerap menjadi simbol cinta, kesunyian, atau perubahan. Itulah sahabat, sekilas tentang bulan, sahabat langit bumi yang setia, saksi bisu sejarah alam semesta, dan sumber inspirasi sepanjang zaman. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: KPL Radio Suara Madiun.
1: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah. Guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggadu. Rambu dan marka di zona selamat sekolah, sahabat, pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
2: Nomor antrian 12.
3: Weh, aku ki si maju.
4: Lho aku sik, Pak.
3: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
4: Aku sik.
3: Anakku selak nangis ki lho.
4: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
3: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri. Tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
5: Pengen urus izin usaha, tapi bingung mulai dari mana? Atau mau investasi, tapi ragu soal prosedurnya? Jangan khawatir. Semua jawabannya ada di Aspirasi Solusi. Ingat dan jangan lewatkan acara ini. Setiap Rabu Minggu kedua dan keempat, mulai jam 3 sampai 4 sore, hanya di 93 FM Radio Suara Madiun. Kami hadirkan narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun yang akan membahas tuntas tentang perizinan, investasi, serta layanan publik dengan jelas dan transparan. Dapatkan jawaban dan solusinya hanya di Aspirasi Solusi. Jangan sampai ketinggalan.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Cekoslowakia. Cekoslowakia pernah berdiri sebagai satu negara di Eropa Tengah selama sebagian besar abad ke-20. Negara ini terbentuk setelah Perang Dunia Pertama ketika Kekaisaran Austria-Hungaria runtuh dan wilayah yang dihuni bangsa Ceko dan Slovakia bergabung dalam satu pemerintahan. Selama bertahun-tahun, kedua wilayah ini hidup berdampingan dalam satu negara meskipun memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut perlahan menjadi lebih terasa setelah berakhirnya Perang Dingin. Ceko dan Slovakia memiliki kondisi ekonomi, pandangan politik, serta pengalaman sejarah yang tidak sepenuhnya sama. Di wilayah Ceko, industrialisasi berkembang lebih pesat, sementara Slovakia lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan industri berat yang dibangun pada masa pemerintahan komunis. Perbedaan arah pembangunan ini memunculkan pandangan berbeda tentang masa depan negara. Pada awal 1990-an, setelah runtuhnya rezim komunis, diskusi mengenai bentuk negara semakin menguat. Para pemimpin politik dari kedua wilayah mulai membahas kemungkinan pemisahan secara damai. Tidak ada konflik bersenjata atau tekanan militer dalam proses ini. Perundingan dilakukan melalui jalur politik dan konstitusional dengan tujuan menghindari kekacauan sosial. Hasil dari proses tersebut adalah pemisahan resmi pada 1 Januari 1993. Pada tanggal itu, Cekoslowakia secara sah berhenti ada sebagai satu negara dan digantikan oleh dua negara merdeka, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Peristiwa ini sering disebut sebagai Velvet Divorce karena berlangsung tenang, tertib, dan tanpa pertumpahan darah. Setelah berpisah, kedua negara melanjutkan hubungan yang relatif baik. Mereka tetap bekerja sama dalam berbagai bidang dan mempertahankan ikatan budaya yang kuat. Bahasa Ceko dan Slovakia masih saling dipahami, dan hubungan antar warga tetap terjalin erat, terutama karena sejarah panjang yang mereka bagikan. Pemisahan Cekoslowakia menjadi contoh unik dalam sejarah modern tentang perubahan peta negara yang terjadi secara damai. Proses ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan politik dan ekonomi dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan tanpa harus melalui konflik terbuka. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Iki iki jane piye ya? Masa kabine abang ni sarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload dan viral. Direkam, diupload biar viral.
2: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal, dan Pasal 45 sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Koloseum. Koloseum atau yang juga dikenal dengan Amphitheatrum Flavium adalah arena pertunjukan raksasa yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 72 Masehi oleh Kaisar Vespasian dan diselesaikan pada tahun 80 Masehi di masa putranya Kaisar Titus. Bangunan ini menjadi simbol kejayaan Romawi kuno yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Koloseum memiliki bentuk elips dengan panjang sekitar 189 meter, lebar 156 meter, dan tinggi mencapai 50 meter. Bangunan megah ini mampu menampung lebih dari 50 ribu penonton. Bayangkan, ribuan orang bisa berkumpul di sana untuk menyaksikan berbagai pertunjukan, dari gladiator yang bertarung, eksekusi publik, hingga pertunjukan hewan buas yang didatangkan dari berbagai penjuru kekaisaran. Arsitektur Koloseum sangat luar biasa untuk ukuran zamannya. Dindingnya dibangun dari batu kapur dan beton Romawi yang terkenal tahan lama. Di bagian dalam terdapat sistem lorong dan ruang bawah tanah yang rumit, digunakan untuk menyiapkan gladiator dan hewan sebelum naik ke arena. Bahkan, ada mekanisme pintu jebakan dan lift sederhana yang membuat pertunjukan semakin dramatis. Bagi masyarakat Romawi kuno, Koloseum tidak sekedar tempat hiburan. Ia juga menjadi simbol kekuatan dan kemewahan kekaisaran. Pertunjukan di sana sering diadakan secara gratis untuk rakyat sebagai cara para kaisar mendapatkan popularitas dan menunjukkan kemurahan hati. Seiring berjalannya waktu, Koloseum sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi, kebakaran, dan penjarahan material. Namun, hingga kini sebagian besar strukturnya masih berdiri, menjadikannya salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. UNESCO telah menetapkannya sebagai warisan dunia dan setiap tahun jutaan wisatawan datang untuk melihat langsung keajaiban arsitektur ini. Koloseum juga memiliki makna simbolis di era modern. Bangunan ini sering dianggap sebagai pengingat betapa kuatnya peradaban Romawi, sekaligus pelajaran tentang kerasnya hiburan di masa lalu. Kini, Koloseum lebih sering digunakan sebagai tempat peringatan damai dan acara budaya daripada sekedar monumen kuno. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
1: FM LPBL Radio Suara Madiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
3: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Danau Baikal. Danau Baikal terletak di Siberia, Rusia bagian selatan, diapit oleh Pegunungan Baikal dan Pegunungan Taiga. Panjangnya sekitar 636 km, lebarnya rata-rata 48 km, dan luas permukaannya mencapai lebih dari 31 ribu km persegi. Namun yang paling menakjubkan adalah kedalamannya, yaitu 1.642 meter, menjadikan Danau Baikal sebagai danau terdalam sekaligus salah satu yang tertua di dunia, diperkirakan berusia lebih dari 25 juta tahun. Keunikan Danau Baikal bukan hanya soal kedalamannya. Danau ini menyimpan sekitar 20% dari total cadangan air tawar cair dunia. Airnya sangat jernih, sehingga pada kondisi tertentu kita bisa melihat hingga kedalaman 40 meter. Karena lokasinya di daerah beriklim dingin, pada musim dingin permukaannya membeku dan menjadi bentangan es yang menakjubkan. Sementara di musim panas, danau ini menjadi tujuan wisata yang memikat. Danau Baikal juga terkenal karena kekayaan hayatinya. Lebih dari 3.000 spesies tumbuhan dan hewan hidup di sini, dan sekitar 2/3-nya hanya bisa ditemukan di Baikal. Salah satu yang paling terkenal adalah nerpa, anjing laut air tawar satu-satunya di dunia. Selain itu, terdapat pula ikan omul yang khas dan menjadi makanan tradisional masyarakat setempat. Secara geologi, Danau Baikal terletak di zona rekahan tektonik yang masih aktif. Artinya, dasar danau ini perlahan-lahan terus melebar, sehingga diperkirakan Baikal akan menjadi samudera baru di masa depan jika pergerakan lempeng terus berlanjut selama jutaan tahun. Selain nilai ekologisnya, Danau Baikal memiliki arti penting dalam budaya dan sejarah Rusia. Banyak legenda dan mitos lokal yang berkembang tentang asal-usul danau ini. Bahkan, UNESCO menetapkannya sebagai warisan dunia pada tahun 1996 karena nilai ilmiah ekologis, dan budayanya yang luar biasa. Namun, seperti banyak keajaiban alam lainnya, Danau Baikal juga menghadapi ancaman. Industrialisasi, pencemaran, dan perubahan iklim memberikan tekanan besar pada ekosistemnya. Suhu air yang meningkat serta berkurangnya es musim dingin dapat mengganggu keseimbangan alami yang telah bertahan jutaan tahun. Meski demikian, Danau Baikal tetap menjadi simbol keindahan alam Rusia dan pusat penelitian ilmiah dunia. Dengan kekayaan alam, sejarah geologi, serta keunikan ekosistemnya, Baikal bukan hanya sekedar danau, melainkan juga cermin kehidupan dan perubahan bumi. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Eh mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah.

0: Kata wisata religi nang dise, aja anakku po ombah.
1: Ayo dok, tak aja saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang serat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: Yo yo. Watuk kok ramari-mari talele. TBC ku imbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tebesik kuwi, Mbah. Sembarangan e. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Danau Toba. Danau Toba terletak di Sumatera Utara dan dikenal sebagai danau vulkanik terbesar di dunia. Bentangnya sangat luas, membentang sekitar 100 km dari ujung ke ujung dengan lebar puluhan kilometer. Jika dilihat dari udara, Danau Toba tampak seperti lautan yang dikelilingi perbukitan hijau. Banyak orang tidak langsung menyadari bahwa keindahan ini lahir dari salah satu letusan gunung api paling dahsyat yang pernah terjadi di bumi. Sekitar 74.000 tahun lalu, terjadi letusan super vulkan Toba. Letusan ini memuntahkan material vulkanik dalam jumlah luar biasa dan membentuk cekungan raksasa. Cekungan inilah yang kemudian terisi air hujan dan aliran sungai selama ribuan tahun hingga akhirnya menjadi Danau Toba seperti yang dikenal sekarang. Peristiwa tersebut meninggalkan jejak penting dalam sejarah geologi dan bahkan diyakini sempat mempengaruhi iklim global. Di tengah Danau Toba terdapat Pulau Samosir, sebuah pulau besar yang hampir menyerupai daratan tersendiri. Keberadaan pulau di tengah danau membuat Danau Toba menjadi salah satu danau unik di dunia. Samosir terbentuk akibat aktivitas tektonik setelah letusan besar ketika sebagian dasar danau terangkat ke permukaan. Pulau ini menjadi pusat kehidupan masyarakat Batak yang memiliki budaya, bahasa, dan tradisi yang kaya. Selain ukurannya yang mengesankan, Danau Toba juga dikenal karena kedalamannya. Di beberapa titik, kedalamannya mencapai lebih dari 500 meter. Airnya relatif tenang dan sejuk, dikelilingi pegunungan yang membuat suasana terasa sejuk dan damai. Kondisi alam ini menjadikan Danau Toba sebagai sumber air penting, habitat berbagai makhluk air, sekaligus destinasi wisata alam yang terkenal. Danau Toba tidak hanya penting secara alamiah, tetapi juga memiliki makna sosial dan budaya. Bagi masyarakat sekitar, danau ini menjadi sumber kehidupan, jalur transportasi, serta bagian dari cerita dan legenda turun-temurun. Kisah rakyat tentang asal-usul Danau Toba masih sering diceritakan dan menjadi bagian dari identitas budaya setempat. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Tolong! Tolong! Aku dicakot!
4: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
5: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Dinosaurus. Dinosaurus adalah hewan purba yang hidup sekitar 230 hingga 65 juta tahun yang lalu. Mereka punah sekitar 65 juta tahun silam. Kemungkinan besar akibat jatuhnya asteroid besar yang mengubah iklim bumi secara drastis. Selama jutaan tahun, jejak kehidupan dinosaurus hilang begitu saja, hingga akhirnya manusia menemukannya kembali dalam bentuk fosil. Fosil dinosaurus pertama yang diidentifikasi secara ilmiah ditemukan pada awal abad ke-19 di Inggris. Penemuan tulang besar yang aneh membuat para ilmuwan penasaran. Pada tahun 1824, William Buckland, seorang profesor geologi, mendeskripsikan fosil yang kemudian disebut Megalosaurus yang berarti kadal besar. Ini adalah dinosaurus pertama yang resmi mendapatkan nama ilmiah. Setelah itu, penemuan fosil dinosaurus semakin marak. Pada pertengahan abad ke-19, dua paleontolog di Amerika Serikat, O'Neill Marsh dan Edward Cope, terlibat dalam persaingan sengit yang dikenal sebagai Bone Wars atau Perang Tulang. Dalam perlombaan menemukan fosil dinosaurus terbanyak, mereka berhasil mengidentifikasi puluhan spesies baru, meski persaingan ini sering diwarnai dengan intrik dan kontroversi. Penemuan fosil dinosaurus membuka mata manusia tentang sejarah kehidupan di bumi. Dari fosil, ilmuwan bisa mengetahui ukuran, bentuk, bahkan kebiasaan dinosaurus. Ada dinosaurus pemakan tumbuhan seperti Brachiosaurus yang tubuhnya bisa setinggi gedung, dan ada pula pemangsa ganas seperti Tyrannosaurus Rex dengan gigi sebesar pisang. Tidak hanya itu, penelitian modern menggunakan teknologi canggih seperti CT scan dan analisis DNA purba membuat kita tahu lebih banyak. Misalnya, kini para ilmuwan percaya bahwa sebagian dinosaurus memiliki bulu, dan burung modern sebenarnya adalah keturunan langsung dinosaurus. Penemuan fosil dinosaurus juga tidak hanya terjadi di satu tempat. Dari Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Asia hingga Afrika, fosil-fosil dinosaurus terus ditemukan. Bahkan di Indonesia, tepatnya di Sulawesi, ditemukan fosil jejak kaki hewan purba dari zaman dinosaurus. Selain nilai ilmiah, dinosaurus juga menginspirasi budaya populer. Film, buku, hingga mainan dinosaurus selalu menarik minat anak-anak maupun orang dewasa. Dapat dikatakan fosil dinosaurus bukan hanya milik ilmuwan, tetapi juga bagian dari imajinasi kita bersama. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
6: Suara Madiun.

0: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: aku ada yang kali peteng kue seloro lho leh.
1: Walah mbah, mbah kok yang dadak yang kali ini ku mengke jenengan BAB teng kali saged marai pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
0: Jadi aku rantau BAB yang kali yo leh.
1: Ya mbah, mbah jamannya enten

0: cinta budi.
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah aku di kebun toh mbah, mbah. Gue pacul pisan. Yo jone kudu toh mbah, mbah.
1: Ya apa toh lele, aku kini kebun arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Emoji. Emoji adalah simbol grafis yang digunakan untuk mengekspresikan emosi, ide, atau objek dalam komunikasi digital. Berbeda dengan emotikon yang terbuat dari karakter teks, emoji hadir dalam bentuk gambar kecil berwarna yang bisa langsung dibaca mata. Kehadirannya membuat percakapan online lebih hidup, lebih ekspresif, dan seringkali lebih menyenangkan. Asal-usul emoji berasal dari Jepang pada akhir 1990-an. Seorang desainer bernama Shige Gata Kurita menciptakan set pertama emoji untuk membantu pengguna mengirim pesan singkat atau SMS dengan lebih kaya makna. Kurita terinspirasi oleh budaya Jepang yang sering menekankan ekspresi visual dan simbolik dalam komunikasi. Setiap emoji awalnya hanya 12x12 piksel, tapi mampu menyampaikan beragam emosi dan konsep, dari wajah tersenyum hingga ikon cuaca, makanan, dan transportasi. Seiring perkembangan teknologi, emoji menjadi standar internasional. Unicode Consortium, organisasi yang mengatur karakter digital, mulai memasukkan emoji ke dalam sistem global. Akibatnya, emoji kini bisa digunakan di berbagai perangkat, aplikasi, dan platform, mulai dari ponsel hingga komputer, tanpa kehilangan maknanya. Emoji tidak hanya sekedar alat hias teks, tapi mereka memungkinkan komunikasi menjadi lebih cepat dan emosional. Misalnya, satu ikon hati bisa menggantikan beberapa kata untuk menyampaikan rasa sayang. Sementara emoji tertawa menegaskan bahwa suatu pesan bersifat humoris. Selain itu, emoji juga bisa meminimalisir kesalahpahaman dalam komunikasi digital di mana nada suara dan ekspresi wajah tidak bisa terlihat. Yang menarik, emoji juga mencerminkan budaya dan perubahan sosial. Setiap tahun, Unicode menambahkan emoji baru untuk mewakili keberagaman ras, gender, profesi, hingga gaya hidup. Dengan begitu, emoji tidak lagi hanya sekedar simbol, tapi juga cerminan identitas dan inklusivitas dalam komunikasi modern. Emoji juga punya pengaruh sosial dan budaya yang luas. Mereka muncul dalam iklan, media sosial, bahkan seni dan literatur. Banyak penelitian juga menyoroti bagaimana emoji membentuk cara orang mengekspresikan diri, mempengaruhi bahasa digital, dan bahkan mempengaruhi interaksi emosional antar individu. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Telegraf adalah orang pertama kali yang menggunakannya dengan mengirim telegram dari Maryland ke Washington DC, Amerika Serikat. Selanjutnya, 24 Mei 1941, kelahiran Bob Dylan, Robert Allen Zimmerman di Duluth, Minnesota, Amerika Serikat pada 24 Mei 1941. Dia lantas dikenal sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, dan penyair dengan nama panggung Bob Dylan. Bob Dylan bisa disebut sebagai musisi besar di Amerika Serikat. Majalah Rolling Stone juga menempatkan dirinya di urutan kedua dalam daftar musisi paling hebat sepanjang masa.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
4: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
6: Mari,
5: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
7: Dari tadi, rewel. Entah apa terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
8: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja. Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
9: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang, jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP. Jadi marah-marah, terus nangis.
8: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
10: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
11: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Dengar Suara Madiun.
1: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek klik ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
3: Suara Madiun 93.fm.
4: Wes, ngene lak beres ta? Tak obongi kafe sampai bentar sih.
5: Jangan ya.
4: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
6: Kula nuwun.
7: Le,
6: kula nuwun.
7: Oh nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
6: Mau beli obat.
7: Ini resepnya.
6: Nggih, Mbah.
7: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
8: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya.
2: Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertama.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Mei? Beberapa di antaranya adalah 25 Mei 1575, pasukan Kerajaan Ternate mengusir pasukan Portugal. Pasukan Kerajaan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Babullah berhasil mengusir pasukan Portugal yang sudah menguasai Ternate lebih dari 50 tahun. Orang-orang Portugal yang diusir dari Ternate lantas banyak yang menetap di kawasan Ambon. Selanjutnya, 25 Mei 1950, pendirian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. PGI didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai perwujudan dari kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Karena itu, PGI menyatakan bahwa tujuan pembentukannya adalah mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia. Kemudian, 25 Mei 1958, wafatnya Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senen, Jakarta Pusat, yang dulu disebut sebagai Batavia, pada 11 Mei 1914. Ismail Marzuki lantas meninggal dunia di Kampung Bali, Tanah Abang pada 25 Mei 1958 dalam usia 44 tahun. Selanjutnya, 25 Mei diperingati sebagai Hari Anak Hilang Nasional di Amerika Serikat. Hari Anak Hilang Nasional diperingati di Amerika Serikat setiap tanggal 25 Mei sejak tahun 1983. Pertama kali dicanangkan oleh Presiden Ronald Reagan dan beberapa tahun sebelum penetapan Hari Anak Hilang Nasional, serangkaian kasus anak hilang telah menjadi berita nasional utama di Amerika Serikat.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi SiCaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi SiCaker melalui link sicaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silahkan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin SiCaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi SiCaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sicaker.madiunkota.go.id.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
2: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
3: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
2: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
3: Aduh, maaf. Gimana ini?
2: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
3: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
2: Jangan deh. Kasian

0: 89.3 FM.
1: Halo warga Kota Madiun, kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di kegaman Anda.
2: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
3: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
2: Donor darah itu sehat.
3: Donor darah itu sedekah.
2: Donor darah itu ibadah.
3: Mari donor darah sekarang juga.
4: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
5: Iki lho le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
4: Oh alah mbah.
6: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
5: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
7: Radio Suara Madiun.

0: berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
1: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
2: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
3: Hei, itu ki ratus kok rata dipaten di kerane. Oke, boros banyak tolele.
4: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air, karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

0: 93 FM LPBL Radio Suramadu.
1: Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Diimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya. Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
2: Panas gini, beli minum sama jajan yuk.
3: Hah? Apa-apa?
2: Beli jajan sama minum.
4: Selamat datang, selamat berbelanja.
2: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
3: Maru.
2: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
3: Oke deh.
4: Bawa tas belanja nggak, Kak?
2: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
4: Totalnya 100.000 ya.
3: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
2: Belanja senang, bumi tenang.
5: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Tadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: Inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
4: Oh iya, Le. Engkau dah tak kirim ya.
2: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Watermark saat mengirimkan foto atau file KTP agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.

0: Radio Suara Madiun.
1: Wiladalah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, gak bisa, mesti diingatkan ini.
2: Ayo, kaget aku.
1: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
2: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo gak protes. Kok kamu yang protes?
1: Dibilangin ngayal. Simbah tahu gak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti.
3: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
5: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
6: Cocok iki tempate. Wes nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja coret-coret ning kono.
7: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusak prasarana jalan tersebut juga diatur pada pasal 275 ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
0: Suara Madiun.

0: motor karo ngerokok. Hei patanono patanono, dulu saya dilanjut erek. Hei mandeko, kita nak meripat iki. Nek bolong ya apa?
1: Kan iku meripatmu mbak, lapo sih sensi. Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to iki?
0: Nyepelek no ya.
2: Iya, sepurane sing akeh mbak. Tak pateni, mari ngene tobat aku.
0: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
4: Aku tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar. Seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
5: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
4: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.
6: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga. Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB Klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta dan rencanakan masa depan keluarga Anda.

0: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Oh jangan dong, itu disalahin korban nih. Kadangnya pelaku nih, semarai kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban, seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
5: Tolong,
6: Stop, Pak.
7: Ya, sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
5: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh. Kebakaran.
7: Oh, iya, Pak. Iya.
8: Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu?
9: Jangan lupa, hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
0: Now, you are listening. 93 FM.

0: Mendengar Suara Madiun.
1: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
2: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
1: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
2: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus gimana dong caranya?
1: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
2: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
3: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.
4: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?

0: alah lele, kowe iki isih enom kok gampang menloro to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
1: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
0: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
3: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
4: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
5: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
3: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
4: Kamu?
5: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

0: dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
1: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.
2: Le, sesuai aku cita loh piknik.
3: Gih mbah, atau satos. Lah bincang nitih apa toh mbah?
2: Anu, bis wisata le.
3: Niku itu sar-sarati loh mbah, bis pariwisata niku.
4: Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: wis yo le, tak tinggal dhisik. Engko aja lali, aku disurati yo.
1: Walah, Mbah, Mbah. Piking ning sarangan sedina ora enak ya dadak nangis.
2: The best music every time.

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangé 93 FM.
1: Tes tes cek cek siji loro telu. Enten apa to, Mbah?
2: Kok cak cek cak cek tas tes tas tes.
1: Iki lho, Le. Aku arep kekei pengumuman.
2: Pengumuman.
1: Pengumuman apa to, Mbah? Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
2: Pun monggo, jenengan sing nyukani pengumuman, Mbah.
1: Anu, Le. Aku wedi terus njejet ora wani kowe wae.
2: Oh, alah. Pun bunti kertasnya.
3: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
2: Pun, Mbah, pemanah tak waco. Lah nopo kok jenengan jredeg ni wau? Kan mboten pe sopi antun.
1: Anu, Le. Aku ki jredeg rego ora iso maca.
3: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.
1: Pengmu ki?
2: Marai kaget aku lele.
1: Niki lho, Mbah, nembe jajal knalpot brong. Knalpot brong.
3: Tercantum pada pasal 285 ayat 1 junto pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop, knalpot bising. Knalpot bising.
1: Syukur aku, saiki kenal pot mubrong tak ganti kalau sedotan dan orang berbagi tangga nih.
4: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
5: 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara...

0: 89.9 FM.
1: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Eh, nak tenan. Wes le, kadung aku bolak-balik nah. Iki sak jriken tau be pisan. Kaya padha ta?
1: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang. Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: Aduh, gimana nih bro? KTP ku belum elektronik dan juga udah mati setahun. Mau ngurus kebentur jadwal kerja, mana gak sempat ngurus lagi. Solusinya gimana ya?
1: Aduh bro, makanya kamu yang up to date dong. Sekarang itu udah ada solusinya. Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun punya layanan mobil keliling yang bisa melayani masyarakat untuk mengurus KTP dan administrasi kependudukan lainnya.
0: Terus, aku bisa mencari pelayanan mobil keliling di mana, bro?
1: Nah, kamu coba akses situs website capil.madiunkota.go.id atau kamu bisa lihat di YouTube sama di Facebooknya, bro. Di situ udah dipampangin jadwal serta tempat pelayanan di seluruh wilayah Kota Madiun yang meliputi 3 kecamatan dan 27 kelurahan di Kota Madiun.
0: Wow, keren. Jadi kita bisa lihat jadwalnya di website dan sosial media ya.
1: Betul sekali, informasi layanan mobil keliling dapat diakses melalui website resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun atau melalui sosial media pemerintah Kota Madiun.
0: Bagi warga Kota Madiun yang hendak mengurus pelayanan administrasi kependudukan, antara lain KTP elektronik, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain, kami tunggu kehadiran Anda di layanan mobil keliling Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Pelayanan kami gratis, tis-tis.
2: Awak kuki, kok saya gelembung toh leh? Digawe apa-apa tenan? Iki nyapa ya?
3: Iku jenenge berat badane jenengan berlebihan, Mbah. Utawa obesitas.
4: Benar, berat badan yang berlebih juga memiliki berbagai macam resiko bahaya serta dampak yang kurang baik bagi tubuh, seperti dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke, diabetes, kanker, asma, tekanan darah tinggi, dan masih banyak lagi. Jadi untuk cara pencegahan obesitas, misalnya dengan mengatur pola makan sehat dan juga bergizi, dengan mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak mengkonsumsi gula, garam, lemak berlebih, perbanyak konsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik, tidak mengkonsumsi alkohol dan rokok, jaga berat badan ideal, jika indeks dari massa tubuh melebihi angka 27, maka segera konsultasikan ke dokter.
2: Ayo, pada jaga kesehatan, serta menjaga kesehatan tubuh kita. Indonesia sehat, Indonesia tumbuh.

0: Kita jadi olahraga kemana nih? Alun-alun Kota Madiun atau ke Bantaran?
1: Kan hari ini hari Minggu. Kita ke Bantaran aja ya. Sekalian Car Free Day.
2: Oke deh, berangkat.
0: Aku udah selesai olahraga nih. Gimana kalau kita ngobrol dulu sambil makan-makan enak, terus nunggu sunset deh.
1: Aduh, kebiasaan deh kamu tuh. Olahraga 50 menit terus makannya malah 5 jam.
2: Dasar. By the way, jadi kangen gak sih suasana Kali Bantaran yang dulu sempat viral di mana-mana itu loh?
3: Bener-bener, karena sekarang musim hujan, jadinya penuh air deh sungainya. Kita jadi gak bisa duduk-duduk di tengah sungai waktu surut kayak dulu.
1: Bener banget, aku juga kangen sama orang yang jualan di tengah-tengah sungai Bantaran itu loh. Bener-bener kita itu dulu duduk-duduk sampai bawa karpet di tengah sungai. Tapi sekarang sungai malah memakan banyak korban ya.
4: Sungai bukanlah tempat untuk beraktivitas. Tetap waspada dan mari minimkan orang hanyut di musim penghujan.

0: LBBL Radio Suramadiun.
1: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
2: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
1: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya? Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih. Tapi aku gak kuat lari nih.
2: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
3: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.
4: Hei, minggir saya.
1: Lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat Pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
5: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
6: LPPL. Radio Suara Madiun.

0: Aku wis mlaku ning dalan bener kok jek mbak tabak to, Nduk.
1: Jika Anda mendengar bunyi dan lampu kuning berkedip, ini merupakan rambu lalu lintas yang bernama Pelikan Crossing. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, bahwa fasilitas penyeberangan pejalan kaki seperti zebra cross, pelikan crossing, jembatan penyeberangan orang, dan terowongan penyeberangan orang berfungsi untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Rambu Pelikan Crossing ini dapat ditemui di Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman, Kota Madiun. Mari ciptakan toleransi sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara, serta demi terwujudnya Kota Madiun yang nyaman dan damai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPR Radio Suara Madiun.
2: Apa yang sahabat lakukan jika mendengarkan suara ini?

0: Jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan Street Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.
2: Akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, ini dia. Untung aku bawa korek.
3: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Hei, lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Apanya besar. Dan tuh, lihat daun-daun yang terbakar juga. Oh, terbang semua. Wah, ke kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran. Tolong, kebakaran.
4: Sen, iya iki Sen. Apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
3: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
5: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun.
6: Ya. Di jalan apa? Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya.
5: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
7: Berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call, nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari. Dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Kisah Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Mei, beberapa di antaranya adalah 25 Mei 1575, pasukan Kerajaan Ternate mengusir pasukan Portugal. Pasukan Kerajaan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Babullah berhasil mengusir pasukan Portugal yang sudah menguasai Ternate lebih dari 50 tahun. Orang-orang Portugal yang diusir dari Ternate lantas banyak yang menetap di kawasan Ambon. Selanjutnya, 25 Mei 1950, pendirian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. PGI didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai perwujudan dari kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Karena itu,

0: 1958 dalam usia 44 tahun. Selanjutnya, 25 Mei diperingati sebagai Hari Anak Hilang Nasional di Amerika Serikat. Hari Anak Hilang Nasional diperingati di Amerika Serikat setiap tanggal 25 Mei sejak tahun 1983. Pertama kali dicanangkan oleh Presiden Ronald Reagan dan beberapa tahun sebelum penetapan Hari Anak Hilang Nasional, serangkaian kasus anak hilang telah menjadi berita nasional utama di Amerika Serikat.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Kapan ya aku bisa naik haji?
4: Boleh pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
5: Loh, waduh atau nanti taiki?
3: Ini mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
5: Haji? Ka'bah? Boleh nih, tak antar ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
3: Mbak, ini di mana?
5: Iki ngono, ning Palawaru iki sentor. Sing kotak di tengah-tengah Kota Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho le.
3: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh alah, Mbah.
6: Jalan-jalan ke Singapura. Jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi keluar sana, di Kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
7: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung Kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan kemudian.
5: Lah, zaman saiki kok akeh wong toh ora sadar karo lingkungan lan sanitasine.
3: Ada apa toh, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
5: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital toh.
3: Zaman digital, Mbah.
5: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya podo sehat kabeh.
8: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyapu anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat.

5, pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat. Ayo dengar suara Madiun.

0: sih mas, mau goyang bebek. Selak ijo.
1: Bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
2: Loh, mengapa berhenti nyanyinya?
3: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
4: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
5: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
4: Iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
1: Benar, Dik. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
5: Maksudnya apa toh Pak Satpol?
1: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
4: Gak mau Pak Satpol, jangan bawa saya.
5: Jangan, Pak.
1: Tidak perlu takut, Dik. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
5: Nanti dipukulin, Pak.
1: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut, gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
6: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
4: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji gak akan ngulangin lagi.
1: Benar lo ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
6: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

Saniki 24 jam nonstop tenane le. Lagi tenan to, Mbah? Saniki Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias nonstop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM RPPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam nonstop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Neki gelombang sing telu FM ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, jangan pula dengan ibu-ibu kalian, jangan pula dengan tandingan-tandingan selain Allah. Janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah. Dan janganlah kalian bersumpah atas nama Allah kecuali kalian jujur." Hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud, hadis nomor 3248. Sunan An-Nasa'i dan Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga berkata tentang hadis ini. Shadaqallah.

0: Renungan Hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Radio Suara Madiun.

0: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar 2 miliar 500 juta rupiah atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang, hentikan, laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.
1: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.
2: Namaku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa tidak akan tertolak antara azan dan iqamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sahihnya, hadis nomor 212. Sunan Abu Daud dan Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga berkata tentang hadis ini. Sadaqallahul Adzim.

0: kumpulan hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Suara Madiun,

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Buka Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Mei, beberapa di antaranya adalah 25 Mei 1575, pasukan Kerajaan Ternate mengusir pasukan Portugal. Pasukan Kerajaan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Babullah berhasil mengusir pasukan Portugal yang sudah menguasai Ternate lebih dari 50 tahun. Orang-orang Portugal yang diusir

0: adalah mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia. Kemudian, 25 Mei 1958, wafatnya Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senen, Jakarta Pusat, yang dulu disebut sebagai Batavia, pada 11 Mei 1914. Ismail Marzuki lantas meninggal dunia di Kampung Bali, Tanah Abang, pada 25 Mei 1958 dalam usia 44 tahun. Selanjutnya, 25 Mei diperingati sebagai Hari Anak Hilang Nasional di Amerika Serikat. Hari Anak Hilang Nasional diperingati di Amerika Serikat setiap tanggal 25 Mei sejak tahun 1983. Pertama kali dicanangkan oleh Presiden Ronald Reagan, dan beberapa tahun sebelum penetapan Hari Anak Hilang Nasional, serangkaian kasus anak hilang telah menjadi berita nasional utama di Amerika Serikat.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M+, menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, larvasida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
1: Weh, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bedino. Dikira ini aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut riset dari Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah

0: Buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon.
1: Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa.
0: Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
2: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera.
3: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. EKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
4: Ayo dengar Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Tugasnya suruh ngapain ya?
2: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
1: Hehehe, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
2: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
1: Memangnya harus banget sarapan ya?
2: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
3: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
1: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
3: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
1: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
3: Hah? Emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
1: Jadi, sekarang ini sedang marak penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
3: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
4: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota Madiun.
5: Ayo, pada di rumah Radio Suara Madiun.

0: 93 FM. Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
1: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
0: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
2: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
3: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi.
4: Astaga, pohonnya mau ambruk.
3: Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
5: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
3: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
5: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
3: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
5: Betul sekali.
6: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
7: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
8: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50.000. Aduh, gimana nih? Aduh.
9: Mana Don, HP barumu yang harga 20 juta itu?
8: Untung ada pinjam cepat. Masalah pun beres.
9: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen.
10: Wih, keren HP barumu, Don.
11: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
8: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.
12: Radio Suara Madiun.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Buka Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Mei, beberapa di antaranya adalah 25 Mei 1575, pasukan Kerajaan Ternate mengusir pasukan Portugal. Pasukan Kerajaan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Babullah berhasil mengusir pasukan Portugal yang sudah menguasai Ternate lebih dari 50 tahun. Orang-orang Portugal yang diusir dari Ternate lantas banyak yang menetap di kawasan Ambon. Selanjutnya, 25 Mei 1950, pendirian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. PGI didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai perwujudan dari kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Karena itu, PGI menyatakan bahwa tujuan pembentukannya adalah mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia. Kemudian, 25 Mei 1958, wafatnya Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senen, Jakarta Pusat yang dulu disebut sebagai Batavia pada 11 Mei 1914. Ismail Marzuki lantas meninggal dunia di Kampung Bali, Tanah Abang pada 25 Mei 1958 dalam usia 44 tahun. Selanjutnya, 25 Mei diperingati sebagai Hari Anak Hilang Nasional di Amerika Serikat. Hari Anak Hilang Nasional diperingati di Amerika Serikat setiap tanggal 25 Mei sejak tahun 1983. Pertama kali dicanangkan oleh Presiden Ronald Reagan dan beberapa tahun sebelum penetapan Hari Anak Hilang Nasional, serangkaian kasus anak hilang telah menjadi berita nasional utama di Amerika Serikat.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Selamat sore, Mbak.
2: Selamat sore, Pak.
1: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
2: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
1: Kalau kain batik khas Madiun?
2: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
1: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
3: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
1: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
2: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
1: Nomor HP Mbak berapa ya?
4: Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor, pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil, selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan, patuhi rambu lalu lintas, jangan berkendara dengan ugal-ugalan, dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
0: Dengar suara Madiun.

Ya gigi jane piye ya? Masak klambine abang. Ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
2: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
0: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Zaini. Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
4: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menteri Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
3: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan melepaskannya sudah kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1 pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Asgard.
4: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB.